0: duit itu memangnya terus terus Rami Aseng ya Min.
1: Ya betul, Rami Aseng.
0: Pak asal dari duit pun susah hati ya.
1: susah aseng dengan senang aseng.
0: Jadi nyana enggak duit titih duit nang dapat kebahagia.
1: Yeah.
0: Ogi duit itu pun kadang doi ganya bahagia. Pak dan cuman Nadine teringat Emil ya. Semua doi duit doi gak terdapat bahagia.
1: Betul.
0: Kan?
1: Semua na itu na pun semua na duit.
0: Kebahagiaan ini teringat aku bagi pada padaku. Mm. Kebahagiaan ini ialah denangnya ngasih ogi kaitan doh duit.
1: Mesti ada duit.
0: Okay, itu terkakak pasal itu dah pagi ti. Pak terkakak pasal topik meja ngupi dah pasal dah pagi ti. Mil ya.
1: Ya, berkait dengan topik berdua berkait dengan duit. Sekarang kita ada duit ni juta ringgit. Ini barang dah sebungas nak kita ramiri.
0: Ni juta itu suku boga Mir. Ni juta tu dapat miris boga masam kau. Barang-barang idaman ingan ke.
1: Ini kayu de ni kayu de
0: ni sejarah.
1: Ni sejarah. De tayik kita birin dengan ni juta ringgit sen.
0: Ni juta ringgit tu ingan dia miris Sony dia. Okay, ingat dapat komen dan ruangan komen Facebook Wifi MBD ya. Atau ingat dapat telefon kan nombor 022-2-2-4-4-E
1: 2-5-0.
0: Ya, okay. Jadi terbuka line duduk suara pingan 23 ruangan komen dan Facebook Wifi MBD ya. Pasal itu jatuh sama-sama dia bibur. Dua lagu dasar Andy Paul Muki Yok Menih.

0: Okey, kita pada lagi bersama dengan segmen Mekat Kermuhas dan Mija Ngupi tentang pagi ti Amelia.
1: Okey, kena bagi Philo, kena dapat ni juta ringgit ni. Ini perancangan Philo.
0: Oh, ni juta ringgit. Aku Ria Miris Bori. Sebagai aset.
1: Sebagai aset, ya.
0: Ya, Miris Bori itu, you know, aset de kekalnya, nangga.
1: Betul.
0: Dah kita dapat, ni nanya, atau Miris itu, atau dapat naik homestay ke, ataupun atau dapat nyewa nuduknya di Boken ke, jadi atau pergi pulangan, kiranya nang berpusing modal lah.
1: Ya, betul. Rancangan dah pagi lah.
0: Ya.

0: Angan-angan.
1: Angan-angan boleh jadi kenyataan.
0: Ya, betul.
1: Okay, masih lagi the berpagi ti Clemens Shaggy ada bersama kita masuk kampung Biperoh Betong, the Landeh, the Masai Tina. Nuju salam berpagi ti ini ke sinda ne sama ne sinda boy lagi kuat ne. Nemenang ngamung gi ni juta ku an mirih emas kau ana. Gi gunai di masa depan.
0: Pun dapat ke?
1: Dapat lagi.
0: Ya mudar dang emas ini. Gi pun dang sini onu nanya kada bawa-bawa itu ya ada gi krisis global, krisis na ekonomi. Emas pun ane nanya mat. Lepas nu apabila ya mau ekonomi okey sit, mas pun lagi mun ga.
1: Waktu pun mau regas en, mah peluang kita miri.
0: Aikah, tak kali mun ini nanya berapa miri sambil. Okey, atau lagi tiga ni yang terbawakan lagi mail?
1: Ya, Henry Bali film.
0: Ya, Henry Bali dalam pagi itu the okey ingin komen ya? Pak aku dia apa tiba?
1: Kenapa dia? Dia segan sekali.
0: Okay, yang selamat pagi. Salam damai. So, kupa bumbu ini. Bagi aku DJ, waktu aku lagi ni juta, aku akan miris dua buah ramin atau bori ke ad family dengan anakku. Kereta dengan balance ya invest ataupun mudar di ASB.
1: Perancangan.
0: Ya, perancangan. Okay, ini antara dia-dia antara the Ogi nanya ingin komen dalam pagi ini. Sekira ingin Ogi ni juta adin reh. The depan ni kan, the bottom ni kan Adin gini juta. Aku dapat imagine Ramil the depan ku iti the konti Adin no gini juta. Wow. Oh ni the dia ingat miris lah.
1: Aku rasa sayang, sayang murah bayar.
0: Aku rasa
1: sayang murah mesti simpan bertanya.
0: Pak bahaya gamil lah satu jikan cash. Cash ni juta no. So apa kata dengar dah apabila dia ruah ke kau dia. Okay, aku meet ngasih dah dia. Aku meet ngasih dah dia. Dia ni anu ni nanya bilang kau tu termimit-mimit atau bedek ngenang duit ini makin berkurang. Bahaya sih. Aku rasa aku panggur lagi apabila lagi ni juta no terikarikas mirih oni dera ada.
1: Ya, betul.
0: Mak terlihat itu ijikan lah.
1: Bagus. Okay. Sekarang bila kita ada ni juta ni perancangan kita ni ni kaya the first ataupun kaya the bunga sirah biri kita.
0: Atau lagi dengan terdogi telefon dan pagi timil.
1: Hello.
0: Hello. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Saya pagi.
2: Ani topik kita anu ti.
1: Topik kita pasal duit.
2: Duit tadi.
1: Kan ada duit ni juta ni tayar de birih kam.
2: Duit tadi kan.
1: Duit. Sekiranya akam sekiranya dog jugon duit ni juta. Ani kayu de bunga sekam ramirina.
2: Oh, musa ya?
1: Ya.
2: Pertama kali aku guna guna bisnes tayar.
1: Guna bisnes ni.
2: Guna bisnes anime kah, peternakan kah, kedai runcit kah, lepas itu dah nak mungkin simpan lah tayo. Tepuk kena bisnes nak maju cek. Tambah ada lagi. Dengan ini dapat tinggal mungkin emas kira mata nak 100 ribu ya, kita ambil emas sama. Kebarat belajar ni gue bank mesti melabur dah ASB. Wana dah ku cek bot ya, tetap demeri kayu bot.
0: Betul.
2: Tapi nggak duduk nak kereta tu pertama aku je yo, janji tu dapat jalan aja. Kita mesti melon lagi tu. Oh, beban dari bina. Jadi kena bijak minan dani juta sih. Kencok kena juta sih. Oh hebo.
0: Ahi ni juta.
2: Wow. Ni banglo boleh tuna bo.
1: Betul. Ni banglo boleh tuna.
2: Betul. Kena pun ramin. Ramin sedar-sedar engkos na 200 ribu dari kampung. Oh, paguh je.
1: Betul.
2: 200,000 kampung guna tanah ada, ane semua ada. Memang boleh nak guna ramin lah.
0: Iya.
2: Kita nak guna ramin tak ura, ramin tak mah. Sudah guna lah.
1: Nandem aset, nandem homestay.
0: Ngundah homestay.
2: Boleh kira salam ke DJ?
1: Ya, boleh.
0: Ya, terus.
2: Ya, halo. Alhamdulillah, salam dan semua fan club YM Bidaya. Dapat-dapat dengan bala dengan lai dengan lainnya sisi dah buat nak buku lah. Nah, jadi sitam sigo magret magret anem pura rusa babai gres bujo matu dayung nana dayung sit mama boy dengan buat dorin mama lanun babuk liku babuk pedel mang pedel babe jeb babe denel semua ada berkebegan dah kayak dapat nyebut nak ihong ya pakai cewa wangku kayak nyebut kena kena ya tunggu itu kalau tu masuk ke kampung tu Mawang.
0: Okey.
2: Memang peminat YFM Bidaya dia.
0: Iya, terima kasih.
2: Memang kayak Johor masuk YFM Bidaya aku.
1: Terima kasih.
2: Berapa tukar saya kena dua ya?
0: Iya, cuma sama-sama. Okey, bye-bye. Iya.
1: Okey, dah mati nak duit kalau bersama kita. Masa lagi Rosin Gunyau.
0: Ada
1: bersama kita ada berupa gitu nama nang Kanada ni juta aku nak aku remiri ni buah banglo. Mesti en aku ra invest balance aku guna bisnes kedai icik-icik de kampung. Tanen angan-angan saja sebenarnya.
0: Pak semua te miris tanah muka nunai bori pun cukup ke ni juta ni miri ya.
1: Betul.
0: Untung lagi semuanya miris tanah muka nunai bori depnya. Pakai ni juta itu. Okay, jadi atas sama lagi kakak topik meja ngupi tu. Pasti dia tak bibur dia dua ragu. Napa-napa.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Oh, nom ni kenai papai ni, bai.
1: Eh, ngasuh kot ni. Kau nak main bol nak?
0: Nak, bai. Timbuk kopi ngalong nak, bai. Bayu lah maat dengan dia. Tinggal sumbuk kali dengan dia.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana? Eh.
0: Ingat tidak, botol modok ketilang. Dia mandi nak maat kait dah ke teman. Dia maat dia, bai. Maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ni enggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja tadi guna.
1: Eh mau pikir aku gitu ang sumia ka. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ng TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon ngono.
1: Eh muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
0: Eh, dai pun ingat gamalnya tu pakati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Wati nggak salah. Iya. Kati nya, doh ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, doh pun dayung doh penuh kau nule. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Nggak wati he, nggak buka iti. Telepon kati, nggak tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nggak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te, anu bokon. Nggak mau doi tiya. Waki.
0: Asik-asik eh nyama tapi ini nggak di yuk nah buat ini nggak ngatikan Play Store di yuk nah ini nggak bertimbul nggak nah lepahin no ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: iya
0: ngatap RTM klik nah dia pun type nah mau luah itu no kita nah. Hijau mau nak itu
1: iya
0: tikan itu
1: mau tikan aja deh
0: tikannya yo kalau kita mau nak dibuang teleponnya itu ya
1: hahaha wah ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya
0: nah ingat tikannya aku tikannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: iya
0: oke boh siap dia mau download oke baru terbuka nah ingat yo
1: oh waktu ini padua patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV
0: inoh lio ne aja ninggak telepon do ti tiba nak gol na inoh li ya ninggak bol semena dapat ngas telepon
1: patut le oh ni ada nanti ah ni ada
0: nanti itih le aplikasi RTM klik
1: oh
0: atau dapat ninggak bol cerati pun atau nang lo di kiti dapat ku ninggak atau nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sem pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati call ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak guru kati asal guru kati dia token apa kasih nino jiling jiling aku guru dati dia milik kopi ya nanti
0: nah guru dati satu
1: aku kembali ke Bali Lihat-lihat ya, dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mogi ya. Tiak segi pol ngetikan pati tio.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo luas so ino, nggak dapat ini nggak so. TV ogi ke, dah tiak gigi nanti ogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: Minta balik tiba nah. Muti, kena balik teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik ni mati nih. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Barang aku kopi masuk susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Dia lagu Pimpur daripada Dino dari Pogan. Masih lagi setia dan Mekah Kermuhas yang topik Mija Ngupi dan pagi ini semua yang lagi ni juta. Oh ni dia denai kan, oh ni dia demiris kan.
1: Okay, mari komen balik dengan kita ti. Masuk yeah. Angela JB nama nang kena depna ada ni juta ada pernah ramiri ramin saya dapat ada nombor ni nak kuana dan nombor dua nak aku ra na derma negeri cha kalau agi balance aku akan simpan di ASP kuana moga jadi kenyataan kuana
0: semoga jadi kenyataan semoga yeah. Tu ngarobiti bus jas pagi ni ingat dah kau tu gini juta magic
1: magic ya
0: yeah. Atau agi atian pagi ya nang DJ magi ni duit ni juta no pertama aku milih Bori di pasar Bori agak-agak lelogal setengah juta mo di slobby duit no aku derma nuduk kebajikan sit moko ino jikon pakai masa tua
1: Okay, masa lagi Henry Hillary Albert nama nang selamat pagi kau ana next mau pinga-ping kan aku ada ni juta aku ira invest pelaburan emas dengan ngundah foundation bagi anak-anak Sarawak the pintar belajar.
0: Wow. Lain dari yang lain ti.
1: Lain daripada yang lain.
0: Okay, Veronica said, dia nak sama pagi. Niaga, yang super kembali depagu manubat. Yang nang mun aku kembali duit ni juta, memang aku derma di gereja-gereja. Derma di mana-mana yang memerlukan.
1: Yeah.
0: Servis lah, naik bisnes kah, miris kereta kah, dengan lain-lain lah. Asi nama derma asal nama derma di mana-mana. Ano lah tong jeku angan-angan macam ni mudah-mudahan terkabul sebab yenang ya suka menderma ke suka agak turunnya ada boken pak yenang peramah ke jadi Nora Veronica said
1: selagi Ben Pitt berada menang kena ada ni juta kuana ada benar Miri Ramin tinan nangil selagi tinan ngelanja balanak kuana ada universiti lebih nak simpan the ASP
0: lagi Yam Tan Sri Allen ya nang sok beratan ngin salam nudu salam sok Brunei adin ya ada Brunei wow salam di Rawang di Kampung Madin. Okay, jadi ti antara komen-komen the Ogi dan Rawang komen Facebook WiFam di dan pagi ti semua ingat Ogi ni juta dia tongan ingat Adin ni the nanya the dia ingat Mirisa.
1: Aku rasa kena dia ni juta ti tiba-tiba tiba-tiba hanya nyukun aku ni juta aku rasa ku kaya beus ni kadang-kadang.
0: Gak gua mikir ya.
1: Gak gua mikir duit keselamatan duit.
0: Ya betul. Aku mau hati nur rasa aku min. Aku rasa gini juta aku memang dia dah berpikir. So apa apabila gini juta no, apabila duit boga dan tongan manusia boleh jadi tamak.
1: Betul.
0: Kan? Manusia boleh jadi depan dia milih Sony.
1: Ani dah rancang. Ani dah rancang sebenarnya nak makan dah rancang. Makan dah gajah perancangan.
0: So Adi nak tak kita duit. Duit ni juta no. Memang tak dapat sebut ni ni ni. Oh, aku nak worry aku ambil tanah Adi. Tapi apabila gini juta no, aku rasa memang
1: perancangan nama art masa. Ani kena nak semua ada kaedah tengah dan saya perancang out masa perancangan.
0: Aku rasa bus pun dia dapat ya. Aku rasa bus pun fikir pasal duit.
1: Ya.
0: Yeah. Ogi duit fikir pasal duit.
1: Ya. Yeah.
0: Duit duit fikir pasal duit.
1: Sebenarnya duit ni boleh ngaban ngaban senang asa. Boleh ngaban susah asa lagi.
0: Ya. Yeah. Sebab duit sekian buka depan ni. Tapi hasa benar-benar nuna perancangan ni no dapat nanya memang dapat ter pakai duit ino dengan botol pak semua ter ya nuna ni ini pendirian dia punya sebut nara rasa kumil semua gini juta oh macam lah betul gini
1: juta sekira
0: ya sekiranya pak aku ini ingat rasa gini juta nak benar-benar dah aku milih tanah aku ini milih naik bori ataupun gini juta nak milih bori terus
1: ada dua perancangan lah
0: ya rasakan kau itu milih kau. Ataupun milih tiket biru dia
1: melancong tayar
0: melancong dia
1: melancong tayar melancong tayar beri barang Sini kira.
0: I know the bahaya tu. Gini juta tu terus dia fikir dia mirip kot Bokan dia. Okay, mirip tiket biron dia. Bik kabur. Di negara Bokan melancong. Aduh, saya fikir dia.
1: Yang penting happy dia.
0: Yang penting happy tu. Jadi kan tu sebab dia. Ni nanya dia salah ada angan-angan bagi dia. Kipot angan-angan tu menjadi kenyataan. Ya, itu semestinya kenyataan ni tu. Ya, rasa gini juta. Kipot. Dah terguruk-guruk-guruk dah jadi ni juta kan.
1: Ya, betul. Ada lagi inya memang bertekad lah. Kerana meni aku orang bertekad kudu-kudu sewa aku orang kumpul ni juta saya. Ada lagi inya bertekad.
0: Ya, impian dera kan. Jadi nak nanya semua gini juta ni de riak tenai pakai duit ni juta itu.
1: Okey, dekuan Janity Rosin Gunyau, kena kita ada ni duit ni juta di tangan. Kita mudah berubah jadi sombong kan.
0: Bukan dia pilih mil ya. Dia pilih kumpul mil. Ataupun apabila mau gini juta ada tongan ini. Memang ia jadi krik-krik. Memang ia
1: dia pandai shopping.
0: Senyap saja. Dan grup WhatsApp pun ia dah sobat. Dia bunyi-bunyi. Bukan ini. Dia tepat keraja ya dia sejak dia tanda tanya
1: soalan adalah tiada apa yang berlaku
0: kan.
1: Ya, okey, okay. Bisa lagi Paul Sukin pernah dia bisa bagi tahu berupa giti namanya kena adep nak ada ni juta ringgit adep neram beri tanah dengan adep neram melancong ku anak melancong ke Binua Rom tempat Tuan Jesus mayan lebih nak dekat drama negeri cha sen depagu.
0: Wow. Di melancong ke tempat ke anenangnya negara
1: luar negara.
0: Ya, tiba tu Odika nge ataupun memang tu Adin Raan di Odika nge siapa semua teringat dan internet dan media sosial teringat negara-negara Balkan suka benar sangat. Pak negara titis ogi ke tempat de sangat si benar. Dah dapat tu Odika muakang ya. Jadi kan der ada komen ini saja komen kan der orang komen ataupun telefon kang nomor 02-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
2: Hello, selamat pagi DJ Tilo dan DJ Matt. Aduh, ramainya.
1: Rami, ya,
0: selamat pagi.
1: Rami selalu.
0: Rami. Ya, Muk. Ini abar.
2: Bagus. Angan-angan pokok duit sih. Memang cita-cita su adopnya. Aku pun nak ada duit bogo-bogo.
0: Kan. Wati ingat. Angan-ingan. Angan-angan ingat noni. Semua yang lagi ni juta ni dan tongan ingat nanti. Noni dari naik dengan dia.
2: Angan-angan aku, aku boleh tanak dia, boleh tanak. Mokok no mungkin aku nak bisnes aku tanam sawit, mokok no aku boleh kobe ni.
1: Kobe ni.
2: Yo. Kobe, kobe pakainya.
0: Ya, ya,
2: hidup tanak. Yo, and then lori ni buah.
0: Wow.
2: Mokok no kek aku boleh boli. Mokok boleh boli lagi lebih no aku mau ada mawah ke. Dek ingin ku nengak selalu katakan ni juru selim dek pernah nyak ku di kano ku memang noh dek niat ku juru selim no tapat tapat atau ayu Kristian atau no no gadit no
0: wah ayu cita-cita ya.
2: Iya, cita-cita angan-angan kau leh, mungkin dapat duit and then kalau ogi lagi kubat ano, aku boleh ingin duduk belajar derma duduk orang anak yatim, and then duk nyoma-nyoma orang tua, rumah orang tua. Selebihnya noh, kalau ogek lagi aku fikir aku simpan sikit-sikit deh untuk masa tua aku dang ASB. Wati no.
0: Muk.
2: Oi.
0: Melabur dengan bijak ah. Melabur dengan bijak.
2: Yo, melabur dengan bijak. Dia bagi duit terpari ogik ke dia dengaknya ibu no sono pari puranganan ogik ke dia kiritnya. Bisa ni man cindo ono innya anangan man onak kan mo cukup. Kan ni bayo cindo ono ayu do. Ogik ku ngojit dengan pre. Dia mo pencen ko rak misi ke ni ke yo nak prabul dak. ASB ataupun Jabatan Pertanian lagi Adin kan lagi yunai merabul dan no lagi ku 20% dalam ni sewa ya boleh dapat kudu 2,000-5,000 ba noh man onna ka si jati ona sino ona te ka son yang yo labo sino ono emang yo to man yo man onna ka si ja
0: bahaya no pun bahaya mo man onna hati mo doi ona
2: ani ini anak ni je onna ka no ani ini anak ni
1: dividen
2: Oh, dividen na, no? Dividen na. Ang nakain ko. Mag-ubigir at tawangan.
0: Okay, mo. Sarang
2: naman. Yo, okay, DJ, boleh kumita lagu, yo.
0: Ya, lagu ni. Asa support ya, kau pasang saingan, ya.
2: Yo, yo, aku ada support di hari ke. Mesti lagu pada dengan semoga pos, yo. Mun support lah.
1: Yeah.
2: Mun support.
1: Okay, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Dah. Sebut Glina Nasutia. Dah okay. Pergi sama.
1: Bisa lagi Nur Azira Azira. Dia bersama kita berpagi. Tidak menang bagi adib nak kuana. Kan dapat ni juta ringgit. Ada si bengas na. Adib nak bersyukur. Kuana syukur nak Tuhan kuana. Ngina dapat duit dan ni juta sen kuana. Pertama adib nak rangunan remin. Ada selebih na adib nak nyimpan ada saham kuana.
0: Okay, ini sudah no Azira. Yeah. Okay, dia di Jackson Return. Ya, nang kalau aku lagi duit ni juta, aku akan melancong puas-puas. Sebab aku suka melancong.
1: Yeah.
0: Lepas sana baru miris remin kah, naik bisnes kah, semoga jadi kenyataan. Aku tu remin. Sebab masa aku lagi duit kan, sini lagi aku terlihat mengelilingi dunia. Dia tak dapat buka button tu, tak dapat inspirasi, tak dapat ingat borinya. Dapat kena bori ini tiada di ini negara ada ku.
1: Okay, Cliff Sons Cliff. Okay, nama komen ada pernah kalau aku gini juta, aku akan miris dua taruh buah kedai. Karena lepas miris, ku daya nyewa.
0: Yeah.
1: Selebih itu, ku akan simpan di saham. Ayo derma di sisit lah kuana yang memerlukan
0: yeah.
1: Di sisi yang memerlukan kuana
0: miris kau dia kira nang melabur ke sebab melabur, apabila yeah. Nyam menyewa ia dapat parit lagi pulangan ni no jadi yeah. Itu nangnya pelabur ada bijak lah
1: yeah, betul ada lagi keuntungan nama suai
0: betul-betul wakil lagi untung so semua ternangnya boga pikiran dapat tenai sekira atau lagi ni juta nu ni juta nu boger lah bagi otak ni juta apa otak semua tadi melancong ya Miriam
1: yeah.
0: Semua tak tukar duit tak atau tadi melancong ke negara-negara de kira negara kaya
1: yeah.
0: Kira tadi ke Europe ke USA ke tukar duit tak Malaysia itu ke wang asing
1: yeah.
0: Dia sekian boger
1: betul kalau RM100 kurasa dalam RM20
0: RM30 kan jadi kira otak
1: perlu belanja dahi lagi lah.
0: Ya. Atau semua terang dia melancong pun melancong ke negara-negara ada ni nanya nilai wang ringgit
1: ini. Segan mata duit.
0: Ya. Perlu fikir dari segi negara
1: ya. Betul.
0: Semua tadi melancong atau perlu ke mana atau perlu ke miris barang atau ni ke muka ini book hotel lagi tempat sentera muka ini miris tiket biron lagi atau ni nanya saat duit tak ada
1: yeah.
0: Jadi ni juta tu makin berkurang
1: tapi ada tinggal-tinggal bila kita memang suka melancong tinggal yeah. Danuli lah kan Danuli kudu nilai duit sen asana happy dapat luar negara cukup bertuah lah yeah. Bagina
0: tapi asal aku dah fadin kan untuk pergi kerja asal terdapat ni juta tu Mil adakah mu dia mokok sen kerja dua kali kerajaan buka ataupun muna bisnes dekmu.
1: Ini komen bila kita. Kenapa aku masih aku kerja? Masih aku kerja.
0: Kerja kan? Bila bulan atau masih lagi terima gaji.
1: Yeah, betul.
0: Jadi ni juta tu pakai tu macam the broker, naik broker. Jadi kira nang ia ogi back up lah.
1: Yeah,
0: semua ni juta tu ia hobok dia kira tu ogi masih lagi pencen tu kan.
1: Perancangan.
0: Okay, tiada terfikir lagi pasal ni juta tu. Satu juta. Okay, ngerti dia lagu The City S Band peluang ke taruh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dari pot kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le pot kontrol. Waktu dia pot kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman tadi lah handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut.

0: Okay, terima kasih semua bila kita ada sama-sama berbagi di ini pun Laura Mik. Bukan Laura Mik, Laura Jason. Aduh, nyebut Laura Mik, Laura Jason sebenarnya. Dia berubah gitu. Namun, kalau ada pernah ada ni juta, kau ada pernah ratukar mata wang pound sterling, kau ada. Lepas mata wang pound naik, kau ada. Ada pernah balik nak tukar nak duit Malaysia, kau ada.
1: Okay, ini so dengan tadi ya, atau give me the same yeah. Nampak gitu. Ya nang bigoro tinggal ulangan World Cup 2022 mina. Pak topik gitu ya nang kami kau gini juta. Aku milih seremin yang aset derma ke gereja kampung adepku kebajikan rumah orang tua ngen kedai yang keluarga di miskin tegar balance i invest di saham ataupun milih tanah melancong sunis kira. Ini sumi desam dan bagi yeah, di
0: perancangan masumi desam yeah. Yeah.
1: Jadi itu lagi 4 minit lagi supaya hangat dan 1 juta bayar yang 100 juta mi.
0: Mungkin next time mending ngeban topik di lagi
1: ya yeah, ok kesinambungan ok terima kasih ya, teriak sama-sama ngejik berita yeah. Buku Peri Desa National FM dua orang yang terus setia bersama dekoy laki yang dapat bersama dua DJ buka lagi tugas dan segmen yang ngantian
0: ya yeah, dengan saya aku Madrid Anin
1: aku film nak buang. Hagin selamat pagi nudu ingan.
0: Salam Malaysia Madani.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian dari tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yo!
1: Segmen Yengan di Arin Barang Anu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Selamat bro pagi, Bida pun bau bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D. Da bro pagi ti, saya macam nombor pagi yang nurima semangju nombor anju 2020. Jadi mah anyap rasa na anu ti mah anu rima pagi mah anu nem. Jadi dah berupa gitu bersama dengan aku the segmen yang ngan di aren masuk pukul pri berupa pagi sampai to pukul sumduh nerangan du. Jadi dah pukul semahang berupa pagi mati kita irak keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitna si Emen Channel DJ Laila, DJ Lala ataupun Junaila Barit. Mesin aku irak sekunci dengan bala kita info-info ataupun program-program de ira dok natur de buranti nyugon bala kita semua. Jadi bala kita boleh keping ambil de YFM bidaya de frekuensi 96.6 MHz de Kuching. Juga bala kita ada nyenai di kawasan Serian boleh keping ambil de frekuensi 96.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya da berupa giti. Jadi ini abar bala semua ping-keping YFM Bidaya da berupa giti. Harap semua nasihat dengan ceria selalu. Harapan ni dah tunah bala kita ada anduti berjalan dengan lancar ya konyana. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita Masu Rainy Path.

0: Guru Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong Daudok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat itu sencai pasal pengubah dan positif belajar mesu penyalah. Setiap Malaysia pasti ada ngundah penyalah. Pak penyalah beken penyebab petut pengharap sebalik nak merui pengajaran dan degadep merui inya dan lebih paguh. Sewak bau hijrah nyukun peluang dan degadep nyerak balik penyalan pemudip serta maguh pengelemah dan ada. Ada masa nak ada tegan tanggungjawab. Ngketang asinginya atau nyaat masa dengan pikara dan kai berguna. Pingal sakti kai sepatut nak ngancak ada petut pengharap. Sebalik nak merui pengajaran dan berga tinan magu hadap. Islam mengajar hadap ngin nyiga taubat tak selalu dibuka dan deginya dan irak balik dan jeran dan betul. Dak penting asal hadap mina-mina irak berubah. Serta tegan pikara dan kai ngeban penguntung. Ti guru mah masuk langkah dan icek mengnyaga semayang magu hubungan hadap dengan memba serta ngundah lebih ahi pimagu. Semoga sawak bauti merui pimala dan deg pimudip dan lebih positif serta biarui. Wallahu alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari ringkasti diguna dari kepala ping-ping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot. Ya meninggal handphone nanti. Meninggal main game ni. Ya panai tiwas, panai siin no ni. Atih. Pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia diboli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dengan asal hujung minggu je ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia dapat kontrol. Waktu dia dapat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi si macam mantin lah Guping hibur kita masuk Tonya Sporji Seraru Gaon. Jadi itu sama 42 minit rimpas pukul pre-e bro pagi. Jadi aku DJ D dan juga selamat berpagi nak semua ping-ping YFM berdaya dah bersama dengan kami dah berpagi ti. Jadi dah ada bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidai dah berupa GT CM Channel Charlie Chung masuk Semenyih Selangor. Dengan ada lagi Nur Azira. Azira, hai DJ D, selamat pagi. Kuana selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM Bidai. Ya, dah kenal lah dia pernah. Peras binua ami kuan yah de anduti. Dengan ada lagi siam mencena me the same. Hello DJ D geng-geng awah. Peminat-peminat diki-diki bar agi. Selamat isa-isan ka selamat bidaput dinge. Happy Friday kuan yah. Dengan ada lagi Rosin Gunyau, selamat berpagi DJ D, geng-geng awal, harap semua sihat-sihat selalu. Request ini lagu Soben Langu Cina, Cinta Adik Kait Tok Api Api, lagu Cina Hiburan Adep, sambil ngupi-ngupi. Kuan, terima kasih DJ, salam damai dengan ceria-ceria selalu, Masu Serian. Terima kasih nak Rosin Gunyau. Dan ada lagi Wellington MI dah bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya. Dan ada lagi Ronald Dennis, Henry Bali. Hello dan shalom DJ D. Selamat pagi, selamat berkonti ku anak. Ini abar, dua geng-geng awah. Semoga sok atas sihat, dua ceria selalu. Salam manis, sok kupuk bumbok. Request lagu dari Gap. Saan sok pengajit YFM Bidaya. Geng-geng awah, dua fan club. Sumuk klinas. Dengan ada lagi Lati Jemal. Selamat pagi, Nebala DJ. Kuana dengan During Gubes. Dengan ada lagi Christopher Money. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan kami di Stesen Radio YFM Bidaya. Dah berpagi tiada segmen Yen Ngan Di Aren. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 nerang endu. Sama-sama kita ngupi dah berpagi ti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu dan susun berdaku dah berpagi endu rimah dah duti. Jadi di pukul semahang berpagi mati kita irang keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitna si mencena Junaila Barit ataupun DJ Lala di berpagi ti. Masih enak iras kunci dengan balik kita info-info ataupun program-program de ira dok natur de buran cu ya. Jadi terus bersama dengan kami di Stesen Radio YFM Bidaya. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita demah request bada-bada dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya. Dapur pagi ti si mencana lagu Masu Darren Wooden Gun dari Gap.

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Jak tak sama-sama suat dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat dokumen di taruh puluh ini bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok guru suat pukul pri isan-isan dok pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, dia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Jadi saya mencinta mati nak lagu Demah Dok Pinta berada dengan gitar Rosin Gunyau. Saya mencinta lagu masa band Lango, Janggi Adi Kait Tok Api Api. Jadi itu saya mau pukul semuang bru pagi. Sama-sama kita ira keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitan CM Channel Junaila Barit ataupun DJ Lala.

0: Ini seramat isi di sana kan seramat dapat dengar kita ada program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM dia berangan nerima pukul simeng isan-isan ya. Yang sesanan wati aku repi sama dengan ini antar tamu tak nak ini Puan Sandra Ninyong. Te ta abda ada Puan Sandra kita nak berkait dengan adab i dengan aneka produk-produk adi agi dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendala tika RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kian deh di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so apa singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti baunya Berembu ya ti masuk Berembu Scented Candle ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah. Yeah. Household handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingannya lah. Igi ladang herba di tiap. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang meno memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herba lain, herba bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang mengenai apa yang kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okay, Lili nanti memang proses di kapung dot mila, agi tempat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita so ya yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh, di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin nano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pastok mi yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okey, kira tepat dengan nai nga proses dia nanti ini pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinandai bisnes dia nanti kedai dengan IG pengalaman kerja kerja kada agi disamalah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayuh dengan menceburi bidang nai dia nanti.
1: Sebenari ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan so all and all in service line lah. Jadi once mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun biasalah pekebun pun housewife kan. Ano nah pengalaman mi jadi bila ia modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti jadi seporong yang okey jom kita andai tim tadi untuk membuat lilin lah maksudnya macam benda ti yo macam mengisi masa lapang sebenari untuk menjana pendapatan yo go pendapatan sampingan kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo jadi diditi ya ya berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually I hati fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun ia. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yeah, tapi bidang pembuatan nanti macam re, especially produk lilin nanti produk re kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi macam misi masalah pang macam hobi do, tapi do sangka benda ti akan bumba
0: akan raku.
1: Ya.
0: So sini dengan start nai produk dia nanti.
1: Okay. Sebenarnya, ya produk mesti belum mencapai 1 tahun. Tapi ya start so brand PE, brand PE ya no ya so macam Edi Khusus. Ya. Yo ngajar ya. Firstly, yo ngajar ya lah. Yo began barami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin ya no. Oh ingat macam oh okay lah mugi experience sebab dia nang hobi kan
0: dia
1: hobi okay membuat lilin tapi one day no SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlabelan cara marketing lah strategi marketing strategi pemasaran dengan costing jadi yo propose lah yun SBC so SBC teban barai ke kapung mi di no yo melibatkan dunia teknologi IT intro kepada AI so it's something new quite memang betul-betul berlainan
0: lebih-lebih si tuduh tibaran nang ta barang nyamba diperkenalkan dengan AI ya, mesti barai rasa excited
1: sebenarnya nang ya betul tapi kan masa no bila masa barai propose masa no barai propose SBC propose jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan diperkenalkan

0: mas lah, mm-hmm. orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah. And then bila kita membuat peluang untuk belajar, jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbullah tim mano. Sedidi no ia berganding bahu. Sebab benda no memang betul-betul berlainan. No, yeah. Diperkenalkan kepada dunia AI.
1: Mm-hmm. Betul. Setiap kayunai no mesti tak mesti anggi biar minat.
0: Iya.
1: Yeah. Kamu penting minat memang terdedap karena tak memang takkan merui.
0: Iya. Yeah. And then, bila baru memperkenalkan mono, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin berambuyeti lah. Mm. So di no ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan Mintret ke office SDEC. Dan Didi no belajar pasal clinical under Facebook, back kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onday, Muki generate forog ano kepada pamphlet dan promosi.
1: Ya, so program itu mudah sebetulnya. Anak kita dengar dengar muki-muki dia yang ngajar tak kan? Yang pakar lah kira. Ya, berarti kan artinya kena so penyikin ku ya. Penyikin si bunga ku tuduh Puan Sandra. Abikin dengan produk adi agi ibarai nai. Ini nah Dian ya. Dian apun ka lilin berembui. Niti Brambui Borneo Candle. Okay, sebaiknya tapi juga dengan penyikian adik beken tak sama-sama Praman di adapta ya. Ngadi tengah ragu adik Dr. Ban Bedak Gwin J. Ngaragu adik dan Dayung Sangon.

0: Rega Brahman adi Dr. Banabada Gwin J. Dayung Sangon. Ata baba di drama program Dayung Sangon ta yana Sasan Anwati. Ya bersama nga tetamu ta anina Puan Sandra. So, Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya, yeah, Puan Sandra ya. Yeah. Penyikin seterusi tu Puan Sandra. Berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar adab dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita tu so peragai dikit dengan wifi media sasana nanti.
1: Okey, terima kasih. Okey, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo kira sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo pun cara pembuatan i odo pun sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo pun bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo pun mungkin cara otang dende muno odo kan madin bagot nang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi odo pun cara pembuatan odo pun sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin nyodoh nakit kadang terlebih minyak muno okay diditik ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC mungkin cara pembuatan mungkin penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses seti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once tau membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo, jangan lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax ati gi setengah daya yo pakai wax lain sebab soya ati yo akan allergic irritated kepada kulit lah maksud i sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk base lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: ya mai lilin nanti kan tak kedek
1: ya yeah.
0: Kedek then ayah memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ya ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog naik ya pada berembui itu berembui
1: Borneo candle bu kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan bidaya bipro nang OM pro bahasa dalam e beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edoh puan nini maksud i berembu ya ti then bila masa no ia muki ada rebranding produk meti terima kasih kepada puan Muet lah yo ada anyon ia nini maksud berembui ya ti. So a branding product mi kepada berembui.
0: Berembui yang maksud iwangi.
1: Ya, ano bahasa dalam bipro.
0: Muran ku puan, muran ku dingah bahasa ti. Kau kita ada ya bau.
1: Ya, ano no walaupun of the year wana mati padu harmio dio padu harmio bahasa dalam i.
0: Betul memang bekok bahasa dalam tab dio. Pak tak kadang-kadang tu bau. Aki ano an belajar, aki ano ko belajar.
1: Ya, betul.
0: Pak i ano ati aku belajar lah ni perkataan bau, perkataan
1: berembui.
0: Terap tak dio, ni nak berembui. Berembui maksud iwangi ya. Okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti nganah kedek yagi biar na pembekal ada kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah renang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekalan yang ia boleh dapatkan bahan-bahan ano Tapi macam serewangi hati, you're very special true. Ialah medok yang suling minyak ano, then eh pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ana ada pengapurun di kapung.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serewangi ti begak gunai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melahirkan nyamuk, lalat.
0: Ya, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak di spa, may gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa, and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk. Selain pada no lipas ataupun kadang no odo light up you do o buka o nak yang kereta pun okay go.
0: Bisa ke meno?
1: Bisa. Degon i yang kereta selain daripada serewangi lavender mi gigo yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odoh light up tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku tu jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okay. Buat masa ti lagi 4 flavor lah. Maksud serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak dua puan ini
1: teh. Okay, geranium mati bunga ikan leping, yang boleh macam bunga sakura. And then hilang-hilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang lah macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah, Miri. Baris suka geranium. Okay. Bio nang smell is quite different. Macam oblah kucing ngeti yang serewangi oh sudah terbiasa kedok dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ya dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so beramadi sayur berdingan pada media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradop mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun bara cikgu-cikgu lah, bagian berapa SBC yang mengajar, bagian juga cikgu lah, bara pun muno ke promosi. Jadi selain pada no, gigi dok serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah, SDEC lah, dengan Mintret. Yogi mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon de TikTok mi, itu de Facebook, WhatsApp. Baik masa no daya mungkin oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba dah daya ni kedok daya order exam ni sampel i jadi barai i berkenan. So barai start order, and by the end of the year kan barai begok daya day annual dinner. So dinner barai berkenan dengan serwangi, barai order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita nanti berdengar tadi gip sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone di ngan an kita an di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okay, bisa ya gip WhatsApp di 02 Mei 2 Maiju kosong taruh kosong di dua Mei 2 Maiju kosong taruh ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti, bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mira.
0: Okay, anak inah Deja ya. Apa ni kan tu Puan Sandra. Lepas nanti berdengan tak rep jauh ni kerakal dengan Puan Sandra. Supaya nak ajak dia tak berehat dengan dia tengah ragu peraman ya. Ragu di dan cintaku di bumi kenyalang. Jackson Boson dengan IVPB kat CDYFM Media. RTM Kuching.

0: Nanti jarak geraman duet Jackson Boson dengan Ivy PP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa dalam program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo berembui Borneo candle mesaruk ke setia jah
1: mesaruk
0: ya kita pergi dengan dengan penyikin tu Puan Sandra ya hati ini berkait dengan cabaran aku sabar nak tedu perkara Puan kata tedu bisnes di doktor atau mesti lagi biar nak cabaran kena ngan di berembui Borneo candle lati ini cabaran adi dapat anang discussion baga adi penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Hmm. Yo dah tungang soy wax yang biasa omiris enggak onde lilin. Soy wax tadi yo agak sensitif lah. Gi kambo onde ya o pakai soy wax yang kasar nisit lilin no permukaan kasar. Hmm. Kamu o mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production oh no oh, dah tungang remi dah tungang nang dia oh pakai soy wax yang yang common oh dengar daya order di dalam produk DIY yang oh dapat produce kan that's why ya sesiku kamu ya order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production oh dah tungang sebarang sama gomon essential oil kamu sometimes produce essential oil lah no sometimes you kena kadang-kadang no harvest serewangi you no know, yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang reamen sebarang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah dore nang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order mesti an-puan feedback so barai yeah. So.
0: Kira barai positif lah yeah. Yang barai terima produk diat nya nanti. Semungkin keuntungan dengan dapat so produk diat nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
1: Ditik ku an nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati. Ia terukum dalam kerja pengendai miati eting nang re perasaan apa semua kan. Jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus. Ya gi go bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
0: Kira begok lah dok dengan nai dia nanti.
1: Ku an ku mention ditik kan.
0: Ya boleh.
1: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Ditik sebab ditik ya ku selalu terapkan nyun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sepro ke you mendok setepak.
0: Betul.
1: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawasangka fitnah ka dengan dupandingan.
0: Ya.
1: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
0: Betul.
1: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Mesti dah yang barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback yang kena gosok barai, barai yang kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintrade, SDB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya. Sungguh di dua dopno pun oh mesti kan bersatu hati.
1: Yes.
0: Saya kejahat nurakno mujur penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap penindung nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa. Saya biar berkat lah sebab kerja di Dong Nurata.
1: Lagi kerja Miati belum mencapai satu tahun bah. Tapi produk Miati sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, Mondogno bah. Jadi bersyukur bah sebab atas berkat noong mendoakan sesuatu untuk perjalanan di odo soon mengoh yalah mun ku ati selaku juru cakap kan noong do soon mengoh nini pengalaman lagi you have to share.
0: Betul ya okay, beringan ta ada gini dengan soalan discussion ya tuduh Puan Sandra tina berkait dengan perancangan masa dari menega contoh i dengan kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti Puan ke kedua lagi produk bau adi re doga naik
1: ya okay Madin ia gitu proses R&D dom di candle lah di flavor Son Minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ia akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk Lilin Mi in this coming future pun ia mau gitu plan go setiap benda yang minda yati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang base no pakai Madin kan ya akan mempelajari balik ya akan di attend class untuk mendai strategi marketing lah untuk promosi produk Miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event kadang-kadang di event bukan ia ya akan teban produk Miati lah untuk promosi
0: Ya, kedai dengan anrek kongsi nikah produk pun ataupun dengan nyikan dia kami barai anpuan barai mesti adika media sosial ngan.
1: Ya betul.
0: Sebab aku pun aku dah puan dengan produk Pak Uhi. Lepas hati aku dengar lah di media sosial berembui Borneo candle.
1: boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk Pak Uhi ngerti.
0: Ya, biarlah rahsia.
1: Sun jangan risau ya kendaan.
0: Ya, yeah. Okay. Kena lagi dengan ini dengan cerita duduk sopra di sepak aja. Tapi si kaum dayung tak semuki barai kedai lagi barai rek murah rek berjina-jina ngah bisnes hati. Anikah nasihat dengan duduk para dayung hati?
1: Okay, terima kasih. Ditikku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship jadi tak kan dayang beranang oh dayung kahwin situ abu betul
0: betul anak betul
1: trademark no video kan so benda no common so memang semua tak mesti discuss itu abu
0: betul
1: tapi kadang-kadang no orang dia orang nanti nang dayak full time housewife oh your orang dia orang do menjana pendapatan tapi benda dunia madin dunia tak dok generate kepada dunia AI so benda no semua di hujung jari untuk penambahan nanaya dana sampingan okay? Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya bisa dan suami oh dayung kan suka belanja kan
0: betul
1: so why don't kamu pergi kan Madin dayabar kaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan okay just attend benda no pada mula memang dari minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjurumus kepada hobi bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan
0: yang tepat
1: so no dayung dos on remah belajar think you're bisa belajar dos on mengoh ku mungkin pada mula agak mengoh tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang ti yang oh minat lah apa jua contoh Madin kan daya berguna sabun lilin menjahit pakaian no lah no do on remah lah berjalan tu as a advantage untuk orang.
0: Ya, saknangan macam bidang masakan nanti mau biasa, ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa.
1: Ya, betul betul. Campur dak lili nanti lah agak re, re bidang masakan nanti mesti agak susah nisit kan. So intro lah benda yang mesti.
0: Ya, sebab tak ada yung revisi, no mau kawin, mau dibiot nak. Memang memang ni nang fokus tak, memang tuduk rawang tak. Pak tak pandai-pandai bahagi masa, yeah, bahagi masa. So tak dayung sak nang nanti ya. Tak dayung tak begok keperluan tak.
1: Ya, betul. Biasa.
0: Keperluan dari segi make up. Begok lah begok.
1: Mungkin kurang berdok oh, yun berenak. Oh.
0: Ya, betul. Okay, perdingan. Ana ina teja ya. Menyokrakar kok nga Puan Sandra. So, Kampung Semedang di bian kampung apun kah kaum dayung di Kampung Semedang agi bian produk Dian ina Berembui Borneo Candle. Terima kasih hege tuduk Puan Sandra mai me luangkan masa ibu sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon ta. Ingat nak berdengar ke asnal kita wati bersama ya. Ragu discussion dalam so program rata sesanan wati. Ina ragu so peace pen. Timangan mu Dayung Kumang dapat dengi eta anu di pekan drama program Dayung Sangon. Bye bye.

segmen Yengan di Are Barakandu Sopukor Pri Isamisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi si mencena mati nak kita mengkepin program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya si mencena Junala Bari ataupun DJ Lala dah berupa gitu. Jadi terima kasih nabala kita ada masih sudi bersama dengan kami di Station Radio YFM. Jadi ada segmen yang ngandi aran dah berupa gitu anu rimah anu ti. Jadi mati-mati aku ira sekunci dengan bala kita ini program The Ira Dok Natur The Kawasan Serian. Jadi ini ka program The Ira Dok Natur CN sama-sama terus keping YFM Bidaya dah berupa gitu ya. Jadi sebab aku sekunci dengan bala kita program The Ira Dok Natur The Kawasan Serian di bulan ti. Kita berhibur daya dengan lagu Masu Elawati Dayung.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosi enso Facebook.

Dari Bujang Serian, Sim Cermatina, lagu penghibur kita Masu Vivian G, The Bro Pagi Ti. Jadi mengdakuan ku ijena, aku ira sekunci dengan balah kita. Lebih-lebih lagi bila kita ada nyenai di kawasan Seria, si mencana indik program The Ira Doh Natur, The Buran Juti. Jadi inikah program si N? Jadi ti agak pagu dadak balak kita dan nyenai di kawasan Serian si mencena program Serian Agrofest 2026 dengan tema de sewati si mencena inovasi pertanian jaminan keterjaminan makanan. Jadi program Tira Doh Natur Wang 24 Anuburan Ju sampai Toh 26 Anuburan Ju 2026 The Serian Convention Center. Jadi mesti bala kita irampuan anikah aktiviti-aktiviti The Ira Doh Natur Wang Serian Agrofest 2026 ti. Si mencena ada program pameran pertanian, abuh serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dengan ada lagi jualan rahmah Sarawak Ku Sayang. Jadi si mencena mati nak antara program De Ira Doh Natur Wang Serian Agrofest 2026. Jadi bila kita boleh sama-sama mandek, abis sama dengan abis mamba bila kita kain ngira teyung babuka, anda amang bila biji buncu, boleh mandek. Serian Agrofest 2026, Daerah Doh Natur Wang 24 Anuburan Ju sampai Tok 26 Anuburan Ju 2026, The Serian Convention Center. Ya, ahi aktiviti, macam-macam aktiviti, Daerah Doh Natur, The Serian Agrofest 2026. Jadi apa kita metan peluang ti sama-sama mendek bukan ngira nyada-nyada di kawasan Serian aja mungkin nyada di kawasan Kuching daerah mari kampung di Serian boleh lagi mendek di Serian Agrofest 2026 Wang 24 Nebranju sampai Tok 26 Nebranju 2026 di Serian Convention Center. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bisa mendengar kami The YFM Bidaya The Segment yang ngan di aden The Berupagi yang nurimati semenjuk nurancuk 2026 bisa mendengar aku DJ D. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 nerang andu. Jadi kita terus dengan lagu penghibur kita masuk Alon Lupeng Mengpadi Demampa.

segmen Yenan Diare Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit noh.
0: Eh, oni bu mana ada office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, oni bi bu na, ini bu.
0: Eh, oni di mana noh? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana noh?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni noh.
1: Ah, tih meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dia taban kau kispetal na.
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiap kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu udah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa menaik?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu, mu ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri nih kita no.
0: Eh, mu ti mak ngarah pengumuman kok.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kita nih.
0: Ya, mu man kan nih, aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan nih.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subanya man sejak pengumuman.

Jadi saya mencermati nak lagu penghibur masu Edward Sayu Bija Rimanga ada berpagi ti. Jadi Disember 22 minit rempas pukul 9 menit berpagi. Jadi dah anda teku rasa kunci ini lagi ya. Agah paguh nyugon bala kita deminat ira jadi pengacara ataupun penyampai berita. Jadi saya mencana RTM Sarawak ira ngatur ini uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTM wang 20 mahi anubranjuk sampai tok tarupuru anubranjuk 2026 The Auditorium P. Ramli RTM Kuching masuk pukul prii bro pagi sampai tok pukul rimah kami yandu. Jadi ini kah syarat-syarat ya. Juga bila kita ada iram mandek nak uji bakati. Si mencena mesti warga negara Malaysia debi umur masu semahi sewa sampai tok taru peruk sewa. Dengan fasih nyanda bahasa Melayu ataupun nyanda kire kuan nyana dengan bahasa English sendaknya orang putih kuan kita ni ya. Jadi penguasaan yang nak bahasa etnik, kayaknya ada bahasa Bidayuh ka, Iban ka, adalah indik kelebihan lah nyugon bala adep kita. Jadi balik juga balik kita ada ira suwa nak uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTM ti. Aba kembet ngaban bala sijil-sijil ataupun dokumen kelulusan akademik wang ira suwa uji bakat ti pagi. Jadi timah masa dah sesuai nyugon bala kita ada minat ira jadi pengacara ataupun penyampai berita RTM iti masa nak nyugon untuk bala kita menyelahkan bakat lah kuan adep ni ya. Jadi aku ngulang sekali lagi tema uji bakat pengacara dengan penyampai berita RTM daerah dok natur wang 20 mahi anuburan ju sampai tok taruh puru anuburan ju the auditorium P. Ramli RTM Kuching masuk pukul peribu pagi sampai tok pukul rimah kami yandu. Jadi kalau rasa adep kita berminat dengan layak ira jadi pengacara dengan penyampai berita boleh mandek nak uji bakat ti ya.

Adat Bidingan, si Mencina Matina, lagu penghibur kita Masu Fiona John. Jadi sebaya CN aku ras kunci, ini lagi program daerah Doh Natur, si Mencina Battle of the Band dengan Carnival Gawai Redeem 2026. Jadi program ti Mahdoh Natur bitagih andu nyandu na si mencina semeng na merberanju dengan andu ti semeng ju andu beranju dengan da andu pagi semeng mahi andu beranju 2026. Jadi da nyugon andu ti da pukul 6 kemi andu ada program Battle of the Band, Final Battle of the Band, The Doh Natur, The Bidayuh Cultural Village. Dengan ada lagi program Final Judging Costume, Dadak Bitanding Dayung Sikora, Redeem 2026, The Radoh Natur, The Dewan Datuk Peter Nansian Ngusi, The Anduti.

Jadi program-program Darah Doh Natu Da Andu Pagi si mencenas mengmahin beranjuk 2026 Andu 6 masa pukul mahi baru pagi sampai pukul 2 terpengara da Bidaya Cultural Village. Jadi ahi macam aktiviti-aktiviti daerah Doh Natu si mencenas memang ada jualan pimaan ataupun craft tangan. Dengan ada lagi aktiviti-aktiviti tradisional dengan konsert ya Wang Bingare Andu Pagi. Jadi bala kita boleh manda the program Battle of the Band ataupun Carnival Gawai Redeem 2026 dan lambat andu ti ataupun kalau kait sempat andu ti, andu pagi boleh lagi manda si mencari semua main beranjuk 2026 dan Bidaya Cultural Village.

Jadi si macam mati nak lagu penghibur kita masuk Mega Force Bunga Kupu. Jadi dia jam ti aku mah ira ngemas tugas aku dah berupa giti. Aku dia jadi orang ucap terima kasih na balik kita ada sudi bersama dengan nami The YFM. Bila ya the segment yang ngan diaran the masuk pukul pre-e berupagi jena sampai tok jam ti. Jadi bila pun bau lagi kita ada segmen the beken, andu the beken dengan jam the beken. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Okay, hello hello sungai dan lah hosa pasukan manitam lim huina manitam la tekel hira do kaya mere FM ngejeloh program tamalang una loy hati program ngelarah ngeloan dan dahin hapan dan lah ngadoni pejedah ke DJ baun ha redo kaya mere FM. Okay manitam lim la tekel hira do kaya mere FM abalo ado ani nu dengah kelo bake-bake angin alim kelo sayu mage dan lah ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi manitam malang kurang no jakani mekelo hadau ate plus sage kelok ka na pelah mengkelo hadau ngelarah lahu hui na mengkelo alang meleta ngeliwa kahung tegu kelok ga tan matandau ke dan lahu menita mlim ada ni hana plutusu da bulan tusu 2026 dan lahu dani hati gate dau 5 jadi mau ka sayung larah dau 5 menita mlim hui na mengkelo alang ngelarah jaka ani. Okay, dahi menitam letak kucing serian lundu bau dan pelahu menkelo alang teha tebedu keledang kelengi dadok kamera FM pakai frekuensi FM jikusunom puenji dan lahu FM jikusunji puentusu menitam alang teha alam dalai dan pahawan dalai jaka ani kelahu dah kelengi dadok kamera FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi menitam alang hipu na Facebook menkelo hadone pejidahik ngejel live page radio kayan. Lagu lah bukan lasan taman adik upah panitam lim tek leng hiji lagu ala kenana jirin baya ihati alang kuma geri lim mava kenepka dahi men onin aku segeritam tek leng hiji daho barani unak ring dahi men onan hanitam tek leng hiji lagu ala kenana yunita nining.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Okay, mau sengah daun dan lahu mau ke senglara menitam lima jadi menitam utai keleng hiji lagu ala kena yunita nining ihati harin lake. Jadi menitam lim ala tek keleng hiredo kami di FM belu ada waning ina lagu dan dapahapan itam lim ya. Dahin lahu tindak kena mau ke sayu lebau din lahu sengah daun mendalau bakih-bakih ta malang naik meja usu ngejro live fat page redo kayan selebau malu naparen bosikah duten selebau mendobling ke baja jekila din lahu bakih tam ulau John. Nah pelahu mengkelap pake puidoh amai inai ala tek keleng hiredo kayan mir FM pakai frekuensi FM jikusunom penji FM jikusun jipentusu din lahu menita malam pakai radio online tam nurepa RTM klik lahu. Ok tini aku nak barap lalau ana program mengelarah ngeluk ana dahin hapan gate adau lima tino mon onin aku sengkusi ke lundau mandaleh tam Sarawak darat telok dau dahin napuku 62 junang handi tam pojok peji alam segmen ngelarah jaki dahin lahu puku neji 5 minit tengah daun ai tam pojok peji alam segmen dahok tam do ani jadi nungka dahok tam do ani tina aku mete HP syaredo kayan dan dahok tam pekalai do ani ihati nyakat dahin hakat jadi menitam leng jam erti dua dahok ani mengkeluh hadau metai ji dua kata keluti jasi kudang basana alam pukul ji 15 minit ngedau na'a ke dahin lahu alam pukul ji junang hanitang pojok peji alam segmen dahok petangan nurepah tebarang menuanan hani tampaji alam segmen dengah kelia pukul 2 lebih hani tampaji alam segmen adat asen pukul 2 junang hani tampe kelenghi lung doani alam sejarah dahi menuanan hana kusengkusi adengah menhawang daleh menitam lim dilahu tepat tepukun telah lebih na kelo pejoh peji alam program PDK peji dahi na kelo ok nunana hana program mengelarah ngeluan dahin hapan alamatoh mepukul 62 abel wadau atam pukul na telok lewi ngenan lim dang panau pahapan ilho dama uk info men itam lim jadi men itam alam tehno tu ajakan ni awi nama keletengin ng live HP syredo kayan mengkelo hadau aku si aju lundau keletih menah kui hak konti ini jasi tam pepe jam hinok ngava dalam lasu kah alang tagak kari peluh alang bahui belarek nepanggel mat lahu jasi tam pepe jam anu nok ga aju lundau menah tatah ngavan kloti. Dan kerana aku segeri tam tek leng hiji lagu ala kenalian ngau ya telong kuma jebatan long lama.
1: Halam atih denak

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.
2: Okey, walang korek madeh, atina kusengkusi kelunda mandalai tam Sarawak darat lodau walang akala menalaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati putusu da bulan tusu aduman 2026 hati gate dau 5 tino pedaji madi hadalai tam Sarawak taga nerepa megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahi hak limbang. Jadi pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngawan dari tam Sarawak hati hak kucing serian samarahan seri aman kapit miri dahi limbang taga nerepa megang hak betong sarikai sibu muka dahin ha bintulu. Dahin lahu pedah malam haletam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit miri dahin ha limbang tagak lurepah megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka dahin ha bintulu. Okey, jimai hati perusaya da bulan tusu hati gate daunam tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lebi bahui belarek ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hakuri-kuri ngavan hati hadale hudik te pelupitan da bulan tusu hati gate adau amigu tino pedah jihma usan hakuri-kuri ngavan pedah lebi bahui belare hakuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hakuri-kuri ngavan jadi hana dau jarun teladawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Kena nana kelundau mandale tam Sarawak darat lodau jadi aku ngina mekelo bake-bake alang tepe jedahik ngejo live page redo kaya dan perlu mekelo te kelengi redo kami re FM abal lu adau ni mekelo hadau kusi kelundau menakui hak konti ini. Delahu mekelo hadau mete kata kelo ngejo le segmen dahok tam adau ni tidak dahok tam pekale adau ni hati nyakat dahin hakat. Okay, dan kerana aku sendiri tam lalu pejo-peji alam segmen tami hati segmen ngelarah jaki.
3: Kemudian masuk 15 hati 30 telok dan bulan telok duman lupitan kapupitan. Jadi kena pilih naman entam jatam paham tehat. Ngiyo alam buku Uncharted Waters alam kenan cuaca kudik di masa sesuai. Jadi dia boleh telok rumah pelibitan-pelibitan. Jadi lekaya nampak merah hau teh alam kembangan kepaan lawin mengerti lau nama toh membadak pihak dahin kuri-kuri laung dalok long kembangan nai ni oh tolong usan tapi dalok sengenap nai hapok berarti masai tuan anak nasi teh alam sampai nah dalam mudik apa lima di bulan telok dalok atang halung aktif ngai telo aktif kinan beritau jadi saya ada belum telok ya ana cepun tam cepun tamantam pengulu sampai anyi tuana mokong kita melumuma nak telo mati jadi dah dah lah pelalo bara dah lebih hanap ada beberapa adat dan masuk kristin jadi ben nunan ke sini te kaum tentang an jadi dah pernah ada dah donan tapi nah nanti ke darah ada lo okinan. Tapi ini adalah katuk maha nanyi ke katuk sembayang tapi tiada dalam sembangan til walang ko dalam masyukin lang dah menggap lekai hati katuk jadi malam tu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua jida bulan nah dalam ni mudik ha lumbudian ni pak nah lumbudian ke pangulah melemanan awi-awi dalam halam masjid lokar ya bin taman tam kurapung tembingan sang upatamnya marai tam baradan tomati lekat tu satu ni semulai kepada ada tidak dia pun hendak tike apa hamnya nak dah pulau pihak kenap nama pada adat jadi pun anan mesti nanti kaum tang lah mesti nanti kaum kaum soal lah ikut hadir lalu dan dah setuju pembaca adat jadi saya perlu telok sebulan sama lagi ya nanti satu nan geri tak berpang lah tak pernah dan lindu mata terkesih di abad dan masuk ke

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ho Nam Levi.
1: Okay, mau sengah daun dan lahu mau ke senglara manitam lim. Jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Thomas Anyi. Hati lengku mahala ma Tuhan. Dari nanti ni teji info aku si manitam lim. Mani tejo kepe nadar madaha. Sendah na te plus saya da bulan tusu 2026. Matoh mampuku 60 jihma tepuku na jing daun. Ha permaisuri Imperial City Mall. Jadi manita malang deng dermada hak lo te plus saya ada bulan tusun nurpa jema tino dah sang mauk abaha 5 kilogram anan manitam alang deng dermada hak. Okay, te pelepitan ada bulan tusu 2026 ya tiga te daun migu tino kepen dermada hak sendahna hak Ariam Technology Institute hati hati ketelo matoh pukul na pita na jihma atau pukul 62 beluadau. Jadi manita malang ada ngader madaha tek pelupitan da bulan tusuan nilahu dah sama uk bahah aji kilogram mani bahah butterfly ni ya. Jadi anak-anak manita malang deng dermadaha klo te plupitan da bulan tusu aduman ani. Jadi aku ngina mengkelo bake-bake dan pelahu mengkelo amai inai alang empayan dermadaha ni ni na jaka klo te dermadaha klo jasi klo dong tulung selamat nyawa daha. Okay, dari lahu kerana aku sengkeritam te keleng hiji lagu ala kenan Alana Jackson ni hati Living on Love.

0: men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah joh keliah dan asam tam orang unduh hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiang Sarawak ni, semoga hibantam orang ulu deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke dalih hawang kulintam deh, terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.

0: alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gah matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mira FM.

0: Hai, aku Joli dengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tampaan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Hitam Di
1: Kena naji lagu ala kena naji oli jengan ni hati halivan doh kaya na kita lagu nang gerita 48 minit puku naji ngedau. Dan kerana aku seng aku si jelaan info manita mlim, akan nitejo program bantuan lesen memandu BLM Mailisin Motosikan kelas B2 alang ana kenan parlimen P2G Pita Namiri. Jadi manita malangana pangio program mani teka kuri-kuri syarat tatini ihati mandalita Malaysia umun puna meduman berhujung dan lahu alang ahipun batung alang mage ampan hipun ali sindriba dan lahu amte kalung pitam alanaiman uma besara JPJ dan lahu PDRM. Jadi manita malanganap ala borang ani kelodang ala borang hapusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri. Dan lahu manita malang empayan matan borang ani awi hadang angkla tanah lalau empayan pulpitan da bulan tusu duman 2026. Dan lahu manita malanganap tang lebih dalam tejoh program ani kelodang penghubung dan pusat khidmat rakyat parlimen P2G Pitan Miri. Lalu bono kusung G2 saya 52 kusung pita 46 nurepa kelodang penghubung dahin JPJ Miri hati Muhammad Ferdi bin Jamal. Lalu bono kusung G3 saya kusung-kusung pita 554 ana lubun dalo awik lo genap jam lebih dalam tejo program bantuan lesen memandu BLM Mailisin Motosikan kelas B2. Okey dan lahu jangul anakku sampai hitung menit tamli mengkelo hadau mate kata klo ngejelo segmen dahok tama doni ihati nyakat dahin hakat jasi kudang basak kata klo ti alam pukun ji 15 minit ngedau naa. Dan kerana aku sanggeri tam teklenghi ji lagu alakan awan cuy hati datah benuang.

Okey, kerana terlepas jauh paji alam segmen Dahok Tamado Ani. Jadi, nungka Dahok Tamado Ani, tina ku metai HP share do kayan, tina Dahok Tampa Kalai Do Ani, ihati nyakat dahin hakat. Tina dahun tuana, tu answer back, lepas tu reply rotli, ngejeloh program, ngelarah, ngeluan dahin hapan. Jadi, yang pandang ku bahasa dua kata ku dan lho kata halan yang membakai-bakai tam. Okey, tina ku nama uk, sayu ngedaun daripada husu lebau men dalam bakai-bakai ta malane meja usu huina men bosika duten Miguel Majo juk imang doblin ke baja John ngo dan laho bakai tambalan anye taman lahung. Okey, tina kusang basa dua kata ku nak lo ihati lubunji mengnyakat dahak tepakat tua. Lubun dua, enah hakat dahunna. Ada dua kata, la aktai hapesh radio kayan. Dahin kerana tertolongin nang kata alenai membakai tambo sikah duten. Lubun ji, usayuna tipung duan silo kawit tempa enah hakat laloka dahun tipung di. Kum keling kadat ini. Lubun dua, asenai taduan lebu ini ke nak nyakat lalokah dahun tak em kaseh kalai hak ke. Tepakak na tua kuri sayu kum duyu. Kerat ini, lubun na teloh usi gunah keloseng na nebara lakai kabuknan jika dahun kelo ateng pulu ni dahun hakat nak men kelon a sayu pulang em dua ni ha. Dahin alang beloh, ngelating tua uhat keran lake abok tih nyakat taman nak duan iha, tabit emkaseh te limah atak haruk ukah kena tini. Okey, sekena manika bosika dute dalam umetai pat kataka ngejelo segmen dahok tam doa ni. Dahin tetokina ngejelo WhatsApp tam hakonti, tini bakit tam abok lovely metai katah nak. Ihati mengim lalek nyakat hinam dawak tamam tegu dawak ngajan ikat nunan dawak ngajan ikat ti juk daw ikat em malai te tung tung dahin dalok bakeh kak pa en te pehikan nah haduji ek dahin dalok bakeh kak nan ujung ujung telok pa tega tusah kenam la anak a. Okey, sekarang manikah lahu abok lovely ala umatai kata kak ngejelo WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam li manana segmen dahok tam ni nungka dahok ta majima mengkelah dah pejah-pejah kelengkira dah kami di FM mata mampu ku 62 beluar dah atau pukul 6 lebih putung-putung dah. Jadi kerana aku sendiri hitam ate dan dut jakiring te kelengkiji lagu ala kenal Suryanto Siregar ihati alam kuma Pariban dari Jakarta. Fish,

0: Okey, nak naji lagu dengan bapa-bapa ni Tamlim dengan Dawani. Hati lagu ala kena Nasuryanto Sirgar dan lagu Negeri Itam pula 27 minit tepuku naji ngedau. Dan lagu ini tajik info laan sekusi mani Tamlim. Ani tajuh Carnival Rindu Ati and Tusuji Berkenu 2026 alang anahakna 35 atang pelupitan da bulan Tusu Duman 2026 hak Berkenu Sarawak. Teh kuri-kuri naan hadu ya lendahak na depan petading alang endahak na ya hati teh petading suka-suka karaoke, teh petading bermukun gendang, teh petading paksak mie, teh petading elastik, teh petading na kueh lenggang, teh petading nyivan mendahak doh, teh petading lajak dahin ratu batik dan lahu teh kahum naan petading alang endahak na. Jadi manita malang teh hawa ada wani mengkeluh ada teh peji dahin daha teh nepak Carnival Rindok Ati and Tusuji Berkenu 2026. Okey, dan aja info menita mlim dan lahu ampanita pojoh peji ala mas segmen ho patangan ore pato bara tin aku sengerita tekleng hiji lagu nak ring hati lagu la kentre sido ngedau ani aku ya melu lelan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Satu, dua, tiga, kayu, kayu, kayu.
1: Barang Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Saya Rutna Pelahina, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena manhadui Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Lipan.
5: Hai, aku Daniel Dini.
6: Halo, aku Usun.
5: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Kiwa halang ki aghana, kiwa tek jakok. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak TV. Kalau alang teh perah, bang. Pasal kalau teh rumah perah, pasti doktor matang ni kak. Teh kan aja kok ya, kan doktor. Awin kurin dah doktor nani, jako ani teh ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji kat alang sayu manitam. Awinanan mangtam ngiwakat alam ciakno ni. Alam surat Tuhan, alam janji manuna, hati marung kelunan, alam ngiwakat alam salah, alam ngiwakat alam ciak, alam ngiwakat alam anunda hakabe. Patutkah dahin tekapkah dahun surat Tuhan nyiho itam mukeh man kiwah alam ciakani. Awin kiwa halang jiakani dang nasa urip tam dang gri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 27. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan koma mangtam ngiwa.
8: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak genang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya anak lom tenang te. Norek lau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kait tahaman ni nang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rindah. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah kita mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih kita. Norin kalau buk kalau tau. Namai sehuk buk kalau.

0: dari ji dahuk mekelo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamugan kelo din konan ngomnan ale ok dahuk
1: sayu naitam nyalam dahin lalang kenaptam lakna bari kalang ji ah gamnah bari kalang sayu alam halam tam dahin dah harintam sayu naitam pia-pia papasi jila om dah jila om pahalam dah jila om jila om saunai tam pap ju pedang tam alam Tuhan mandawani atang atang baya angni janji Tuhan menitam dawani Tuhan sang pubo hitam dah nyingau hitam pa anam hino hino pa hitam tai Tuhan sang geri tamuli pala dalehna daleh surga nusi pletu Tuhan sang temelak hitam Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam mandawani atang tembaya
2: nyelarah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM

0: Okey, kerana telah pagi-pagi alam segmen dengar kali A dan dengar kali alam unaloh lan nama sibu lan aku si menitam lim. Dinot sibu alam jadi alasan ngawan dahana Arsawit International Marathon 2026 alam dahana T22 Do mana ni hada tarantun tuanku bujang. T5000 menhalam dahin hawang daleh alang senai angiyoh tepurung ani. Jadi kena hati ni tino hadui maraton ni ihana hadui peji rimbunan sawi berhad RSB dan lahu kumpulan petugas pelancongan bahagian Sibu. Tepat kategori alang seendah petading ihati 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin 3 km. Dahin lahu alim price alang endah sedia ihati belegah 260,000 ligit. Okey, nanti dengar alang nak lo alenai menesibu. Okey, dengar alang kedua hati tejoh larian komuniti prihatin alang seendah na te 30 da bulan saya adu mana ni. Tino 5 km endah na alang pukul 6.30 minit ajihma. Dahin tepurung su 3 km endahana lempu ku 6.45 minit ajihma. Tidak ngawan larian komuniti perhatian ini sendahana hak the summer shopping mall Kota Samarahan. Dahin kali telah pejoh peji alam segmen dengan kliah tejoh Piala Dunia FIFA 2026 tino England dari Perancis dan pejoh kliah tai pala final menudak dan pekalah pihak lawan hak peringkat separuh akhir. Okey, nana tejoh marung Piala Dunia FIFA 2026. Okey, menitam lim menanah kuri-kuri dengan kli ada kusi menitam lim ngedau ni dan lahu dengan kli ada hitam kelengi tejaka alam pia ngedau ajima di kerana aku sendiri tam pelau te kelengi je lagu ala kenan Deli Amera lekuma tusah bakeh itu sang peji
1: kelengi nah radio kayan Miri FM.

0: Rahla remamu ke kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni. U kelok ngapang kelok jina min kelok ya. Ala 10 minit alam jimigu. Besak ke dikin amin kelok. Bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah denji. Dahok halaman ni naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, masalah vi dan lah homa o ka sang lara mani tam lim jadi mari tam utai kelang hi takna alak nan Yohanes Wan ni lah huji lagu alak nan kerola malai hati hiji pusu halam. Okey, tini aku sang basa dah homba ke tam Asfian Mahyus pempawah kelima tam bara DJ dahin selavi dahin ceria paan DJ dahin lah ho akai ji lagu ha redo kayan hati lagu si jantung hati yawi hati pati sekenap DJ dan saya bertugas lebihan ni hanaku medak lagu je pusuh halaman adi dan lahut ini bakit tam raiden lah selobi DJ dan dengah mesra tok jaka ni dengah sayu kena tini sayu lebih menikah lahut raiden lah suku dengah kalau alam tehak miri ini dan lahut ini aku nama au selabau dan lahut sayu ngedau sayu lebih mandalah bakit-bakit tam malang naik meja usuk ngejol live up page Redo Kayan selebi man balan anyi tamalahung Zulkifli Abdullah Zul selebi man DJ E Samuel Lahang keling tamawa MJ selebi man Ketuan Tiat selebi mending ingan dan lahu bakih tam Doli Tawan kan anda lah bakih-bakih tam malam maring nei maja usu ngejeloh live hub page Radio Kayan jadi kerennya aku sendiri itam tekleng hi lagu tekleng hi ji dahok bara anio nak ring dan man onan item tekleng hi ji lagu ala kenan Ezra Muzik ihati langkuma mitos hudo.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

pneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ani si HIV virus alang maring, di virus alang darah kitan turunan, kitan doktun, di virus alang piah, alang tutap na turunan mirap mon manuna. Di keluarga dahin virus alang HB hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ani lang lana usia virus baru. Virus ini lebih lemah jika lale naik temperah ke. Ya, wiji virus alang amda peduli di menona. Ya, ji virus alang na common cold. Aitangata bading na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. RSV ataupun respiratory syncytial virus. Ya, doktun amnono peduli virus ini memenuhi. Bi virus ini

0: to 10 ka atas ka ataupun dalang kahumprah dah te lama te COED te kencing manis te buah pinggang anan dalang kurindah hati immunocompromised sistem imun dah situ alaan te dahanina virus ini kira bisa nonan.
1: Line radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Click YFM Bidayuh Kayan.

Aku DJ Baun, penjedahin kelo ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Okey, nana je lagu ala kenan Edinas, ikuai hati kau rajaku. Kita lagu negeri itam pula 20 pita minit pukul 2 lebih. Jadi yang panitam pajah paji taiklong hilunda ni alam sejarah. Tini aku sengkusi je dengar hal nama lubo antu. Manitam lim, tino puli sedang tahan ji lake mendale ani. Umun 40-an alam ji operasi bersepadu pencegahan jenayah alam anak keran ibu pejabat polis daerah IPD Lubo Antu ha alan alun pen Borneo jelang engkelili dalam dia. Jadi menudahana hadu takapanan dalam lahu pelalona pelesa atas sengitan dan lahu dakuma tengah laki anak positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi halahu anda tahan jadam pejo hadu siasat Haida Section 25 Bakaji Bakae Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Okey, nanti nanti dengar alanai men lubo antu menitam lim lebih ani. Dari kerana aku sengkerita perlu pejo-peji alam segmen lung doa ni alam sejarah. Doa ni pelutusu dan belantusu alam duman pelupitan sayak pelupitan. Gebenal layan setelok kusung sayak e, encek nge tinwah, tenepak, jipang pelantikan, penjedahin kuri-kuri kelap layan sa kucing. Alang tejapa iha hak pada bilun kucing, iha tih wakil lasan hamin, ahli jawatan kuasa, alanai mentelok kelap, alang melavin ahli-ahli dio kelap, dahin Lions Club. Menuh anan, ihalahu tena kunjungan hormat tepala Datuk Bandar Kuching Utara, Dr. Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepesuk anan, anhakna alam gaya alam sayu, piadahin peng pelantikan. Peng anan, nusihatua dan petageng tehang ahli-ahli kelab, bidang mauk semangat mendaha alam mayak, dahin manau hadu khidmat masyarakat. Penganan lahu dan ngepenuh kelanget dahin dah mauk tuh alang sayu mendaha alenai nepa penganan.

0: Sarawak Forestry Corporation pihitung kelunan bangu tek joh tusah bayak patap atahungi bawang dahin bahik bangun asen nesai nurepah ngejala tegu dohirap asen jelang halah bayak asen kalau dikakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Crop Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan na dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.
1: Saya kena jadi tolong orang kelas ni. How love it down. Man nyeri gini.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau mahu buat ring. Dia nak apa ring. Baik, mau buat tutung nak.
1: Nak nampak kak, temu hujan teh ha balik dia teguh kak hitung. Teh atak yang baru dia deh. Lebuy. Peran, peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pitak pahat lalik sang biti. Kenan perah bukong ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik. Maru atak nak kupi putung duk. Duin atak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya oh kapi gula te.
0: Wah, temu apa orang.
1: Oh, pa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua. Halam atak kupi alang imna te. Melegah men oh gula. Nang tak tak do alang kere ni lebuy.
0: Wah, temu apa orang. Tuh, tunggu mamu pun ada yuk. Yuk jarun aku eh. Nganjut jalan tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan melayani kambing.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lagi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Kena naji lagu ala kena lungan wani hati hajaji na lagu negeri itam pala 40 pita minit tepuku na dua lebih. Dan nanti ni bagi tambo sikah duten selebih do lima DJ hanit kajo-kajo menjih mani na do hak kami dalih hudik UBB atang kereni DJ. Bihungai telung usan pah alam-alam ne ban pah ni sekunap DJ senyadui manika hak kontina gak bless itam lim lebih do lima ani. Okey, sekarang mani kalau bosikah duten lang ukusi aju lundau menadale hudik uma bawang baram jaka ani. Okey, mani tamli makira malak 10 minit tolaan empayan pukul telok lovi tenok pukul na telok na itam kluk itam pejoh peji alam program PDK peji dahin na kelo. Alam hanuti kuna baras kuna mani tamli malak teh peji dahi ke darat telok jam ani di dahin empayan aku makaladungan ni mandi jalan geritam jelah program PDK na tinaku segeritam tekeleng hiji lagu ala kena Nini Ubit ihati long bawang nuan. Okey, selebih dan lawas saya ngelarah men itam lim.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

mau selebih sang larah mi tam lima lang tek lenghi radio kayan Mir FM kerani 6 minit lalu pukul telok lebih nun dengah mengaban kelatin hambake-bake mengkelo lang ate nyinang Facebook live jaka ni mang tekelo ngani hang tenup nyinang halong nurepa halam amin ni nai ridam ya ate kuri-kuri hangkon black out te alam konti ni bi alam tike ngina ubung-ubung la apakai ni panodin sayu ketuaring adahin aman telok alang te nyinang live ani mangkelang ni hang ni liban ali damre ko ntelo ke ya tekan ni malah jaki onan ke te lidam pelaan bi ati ni si teknon sukunah di telo dang ananau dehen sayu ya menita malang tek peji dehen radio kayan matoh man pukul 22 bulan daudi mau sa kena pabin o peji dehen DJ Baon ya mau sa kena man DJ Baon lah halang o papan hitam. Mata man pukul 22 belah daun di hatam kukun telok lebih ni ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalan kedua ni, peji dahin kelivan, mata man pukul telok atang pukul 6 lebih ni segmen PDK peji dahin kelok ya. Dahin nak matelok alang teha miri, nunan pejelang man miri. Dan kelenghi radio kayan ngejelah frekuensi FM 75.7 dahin FM 75.0. Ita malang teha SM. My TV telah dan kelenghi radio kayan ngejelah channel tu suji kusung matah man pukul telah ni tang pukul 5 lebih na telah lang teh not wang aban telah jaka ni dan on RTM klik lo hati ngejelah YFM BK rana ya radio tempatan telah tepala YFM BK telah lang hipun Facebook dan pejidahik ngejelah live Facebook ha radio kayan page dan bara dengah nonok tugak lundau hang aban kalau jaka ni dahin lah ho dang baran hadui kelok lebih ni lah ho dahin awit dang ke kata tabi liveng mandah huang amin telok nerepa mandah panak telok alang utesu te nyadui te sekolah kah nerepa tengioh dah awan dah kah peji te alam lasan radio kayan Mir FM pihak aku si long nerepa bara kena peliveng telok ti. Aiki menitam lim nyitam pejoh kelarah tam menuhanin aku sang bara tek johano program dahin lahu lun kia dao ji lagu lang kenan ko nilayun alang kuma aku ingin nap halam telolim radio kayan Miri FM.

0: online radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM klik YFM Bidayu Kayan.
1: Okey, pejok kelarah tambah lebih ani peji dahin Radio Kayan Mira FM. Hawi langkorek men ada kosong bara no program tam di no pukun telok junang ai tam pejok peji ta alam program surat dengar. Menoh anan ke pukun telok 45 minit tam kelenghi long do ani halam sejarah. Pukun pa lebih ngelarah jaki kelenghi don kelunan ayak lang mayak daleh tam. Pukun 40 minit do ni do 5 tam pejok peji ta alam sangon lebih ya. Pukun 4 junang, kelanghi dengan lebih langan pah mau mana Radio Kayan Mir FM. Pukun 4.45 minit, aku sengbara dengah menhawang daleh nurepa dengan usun tanah. Pukul 5 lebih na, ita malang dan kelanghi Radio Kayan menmiri menumah aru.

Narepal ho ngajeloh a channel tu suji kosong My TV itam pejah peji dah hentali dia kenyah te atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh hak kucing, serian, sematan, bau, lundu dan seri aman. Langdang kelang hire dia kayan ngajelo frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 su dan alang teh peji ngajelo RTM klik lah ho. Pukul 5 a kelang hire dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji ta alam dengan sukan menu dengan sukan telok kelang hi bis on a dan program radio kayan ni lah si teh pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 pejoh peji dahin dalok YFM Bidayu. Dan nana no program tam jerun dara telok jam ni nina limna dang an pah mau dahin sayu dan lahu dang pah pan pah lau kenap tam li malang pan sukung radio kayan hinok tapa tatangapan telok te jaka ni. Okay, no nak tu gaya londo hangapan kalau tinam bake-bake dang baraman aku ngejeloh live Facebook hak page radio kayan. Kalau lang teh pasen miri jaka ni lasu daw ha pasen miri hini. Nono tok hang aban kalo mina tebe usan pa mandalok bakeh ta malang teh ha taman tunku ka. Norepa mantelok lang teh ha kuala baram ka deh ya. Ya pia-pia aku si long norepa aku si dengah ngejelo pes radio kayan. Eki aku sang pejah pelalau geri telo nyinang teh jauh lun keok daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nyati jarun darat telok daw tua doni hatang demi guna doni usan jih madian kio usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loka onan jima plus saya ada bulan tusu jih majima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik domigu pelupitan bulan tusu jihma domigu ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam ke ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak anah lasuk daw jarun telok daw ni ankyo tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Helo jarun telok daw ni ankyo sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung daw. Dan nana kyo lun daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya hari ini telah Asfian Mahyus tene peji ngejeloh live Facebook tini ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan saya lebih ceria selalu DJ kena ya saya lebih men bake-bake radio kayaan Mir FM lebih ani okay, habara saya lebih ani sahabat hari dekayan lebih alang ceria kena ya lagu DJ pilihan DJ agar terhibur sahabat. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas kena ya. Saya kena menikah Asfian Mahyus alang kelengi radio kayaan men Kalimantan Barat. Tam pejah kelarah tamlaan menuhanin ai tam pejah pelalau te alam program surat dengah tam. Ji lagu alang kenan Rosiana Urai. Mang melak aku mentelah lim hari dah kayan mang kelak melak aku ilahu halang teh hak konti reda kayan jakani.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno nanando?
1: Nah, tadha et ku alam ji group. Tadha ni hukui, mas paran kui. Kure umun kui lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima semasem scammer si anando. Kami nongkrong lan dengan scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akan kuni nang imrete sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk nani. Aku rasa agak kamu aku ba. Tena jangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da okaku ikan sin utung di lah. Aku nana aku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne. Padalo naku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo. Sita dalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakui.
0: Nah, nunun nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nanupe kang pesan dahuk do. Tena tu habli pulis teh, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rin dahadi. Pakuli ko na, nusina ti gunah na.
0: Ja, tena itu si ka. Ika am jiha, nusina ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Panopi.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Peji-peji telasan Radio Kayan Mira FM. Mina talo alang te kelanghi ngejelo Facebook Live. Nginang tini site dahun Facebook ani musang ha. Bi ku nginah ke dangka talo bara dengah mengawan kelok tinan. Jasi tam pia-pia jam dengah te alam daleh tam. Hino tepang ngawan kelok te talo alang te ha Umaru ka. Talo alang te ha ino laan ha lampas senayak ni. Pia nak ha Miri, Bintulu, Nuna Pelahu mentalo alang te ha Sibu, Kucing, ha Sri Aman ka ngina hitam pia-pia peji kusi long kusi dengah te alam lasan Radio Kayan Mira FM ngejelas segmen PDK tam lebih ni. Segenap lahu mandala bakeh telo alang utek nai peji dah hentam hati bosikah du Zulkifli Abdullah Zul nu nampa Richard Lingan telo kelang hina mamang nu ni tuan ni ya nu nu tu kan Yavin kerani black out telo ini mina tek ka wayana lang atang te pala Facebook tini korek bin si tenon telo dang kelang hi radio kayan ngejelo RTM klik nu nampa lahu ngejelo frekuensi hak ngavan kelo ti. Ya, kerana ini pukul 45 minit lebih, itam peja-peji kelenghi lung doa ni halam sejarah dahin menuhanan ake telok kelenghi aji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai lagu alang anda tuju man inai nunan pelahu lagu ni ak tuju man kelok inai-inai alang tek kelenghi Radio Kayan Miri FM lebih ane.
3: Doani pelutusu da belantusu alam duman pelupitan saya pelupitan gebenal Lions telok kusung saya encek nge tinwa tenepa jipang pelantikan penjedahin kuri-kuri kelab Lions ha Kucing alang tejapa iha ha pada bilun Kucing iha tih wakil lasan hamin ahli jawatan kuasa alam naiman telok kelab alam melavin ahli-ahli dio kelab dahin Lions kelab. Menuh Anan, ihalahu tena kunjungan hormat te pala Datuk Bandar Kucing Utara, Doto Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepesuk Anan, anhakna alam gaya alam sayu, piadahin peng pelantikan. Peng Anan, nusihatua dan petageng tehang ahli-ahli kelab, bida mauk semangat mendaha alam mayak dahin manau hadu khidmat masyarakat. Peng Anan lahu dengan penuh kelanget dahin da mauk tuh alang sayu mendaha alang nai nepa Peng Anan.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ayy, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ayy, benar si, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Oh,

0: 12.5 hari
1: dah. Oh, ibu lupa bawa minus 1 ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu kita orang boleh menjadi sebutir bintang.

0: Okay, lagu dup-dup alam musuh kalang kanan dia nan ini. Ha, mina tak balik menhang telah alang tak nak dup-dup alam musuh telah. Bin nak dulu, bin sang pindah jijik lunan kurik. Nak datang nanti, bi alam mana tiga. Ha, tak alam nanti kata langan telah nak ada ni. Nginah lim nak di laung dan sayu. Nak pelahu man telah alang tak alam mana okey. Nginah hatang dan sayu palang apa alangan kelok tujuh teh. Okey, ini aku ngena bara dah bara alang nai mandala pertubuhan keselamatan sosial no repa pakai so dahin alang mengalian telok lang hike ya ti upis sok so miri ya dah bara ni an bara man telok laung dalok kelunan ni ya hati Elviana antai anak agang man kampung long selaan baram onan ke puyang kebing man alamat na lubun 20 saya kampung long tepan baram dahin Suling Evon man alamat Lubun 20 Saya Kampung Long Tujang. Okey ni anak ke dalok ni tai pala upis perkeso no lepas sokso miri te alam jaka alang jelang ni awi dalok ote kelenghi dengan hani dike sayu katih bi awi dalok ampayan kelenghi marung dengan hani di nginah dalok tai pala upis perkeso no repa sokso miri ani awin te tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah nerepa lindung kasih urusan lindung kasih ni dia. Ina dah bara ni Neman Agnes Michael ni hati pihak bagi pihak pengurus pejabat Perkeso Miri. Mentelo alang te nalana dalo telo long ni sayo bara dengah nerepa dah bara ni mendalo ja dalo pelalo te ha upis Perkeso Miri. Lama nak menadi Elviana antai anak agang men kampung Long Selaan Baram. Orang ke Suling Evon men alamat Lubun 20 Saya Kampung Long Tujang. Dahin Puyang Kebing men alamat Lubun 20 Saya Kampung Long Tepan Baram. Kerana ini cik minit lalu pukul pan lebih tam pejah peji tak jam tam alang kedua men ohanin ai tam kelenghi long doa ni dalam sejarah dahin men oh long doa ni dalam sejarah tam peji tak dalam program sangun lebih dahin pukul paju nangke kelenghi dengan lebih alang anpah mau men radio kayan Mir FM pukul 4:45 minit kelenghi dengan men hawang dalek tam pejah peji tak alam long doa ni alam sejarah.
1: Anih Radio Malaysia, Wayan. Anih Radio Malaysia,
2: Kayan. Kayan.
3: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada hemat kita susah, tapi kita cobalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe wang tukang sukat yang mesti ada planning quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM University Technology kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat, kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short, tahu tak syarikat menyukat tu tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Benar. Tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
3: Anihan Radio Kayanya.

0: Dan hina radio kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan radio kayan ngebji ita.
1: Okay, baju-baju telasan radio kayan Miri FM telah tenyenang teliding Facebook tam mau selvi mendalo alang oh tenai baju dahik ngejeloh live Facebook ha page radio kayan selvi menjauh anyi Richard Lingan Michael Elmi Samuel Lahang dari usun dan nampalah umen Zulkifli Abdullah Zul bala nanyi taman lahong bersikah du dalam ni lang utek naik dahin telok lebih ani ya te leading Facebook telok lahong hari telok semua lahang atek naik peji dahin tam ngejeloh komen nak haku mak sayu nyadui dahin saya lebih di jelivan hani do kami hak kucing ini hidang alang serapi kena ya dalam di usaha naik hak kucing saya kena pakai lagu halam alang tapah kena ya saya kena lahong menikah Samuel Lahang alang tek peji dahin telok ngejelah live Facebook tam. Arinta Michael Elmi habara selamat petang di Jelivan selamat bertugas petang ini. Panas cuaca kami long teru tinjar. Okay DJ dak lagu anak tua mana sahabat reca merikan pidoan dahin lim DJ alang nyadui hak konti RTM radio kayan Mira FM lebih ani gina kalau hapan lim gerena ya man DJ alang bertugas ke ceria selalu saya kenap DJ Livan kena saya kenap lah menikah Michael Elmi. Ya lagu jo na peji tu kah lagu ku ni pah ya teh lagu halam alang tapahan ni dia sampai telok pejoh peji te alam lagu pengakai dalam bakeh tam ni telok kelenghi te joh program sangun lebih una ya ti sangun di Jeosun lepa peji dahin puan Julia Livan Tale ngejeloh program Borneo Rotso Kuala Lumpur Duman 2026 dahin menuhan anak ke tam kelenghi lagu Halam alang tapah alang kenan Florence Bulan.
2: Saya lebih menita melim dehin saya kenap abin teh hawah peji dehin naik kami radio kayan Miri FM lebih aning wak kita mempeji ngeriang dengah hati joji program alang anna Kuala Lumpur tino hadianan un hari anna te puluh lima dua bulan tusu aneh deh. Jadi arahan hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam adang peji dahin ji harintam alang ngiyo program mani. Wina dalam hadui petula barat dek jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men busang Borneo. Alam nuti aku unak lo mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Bran alang teh awah ngio hadui alang anna hangunane itam pihak peji ngeriang tangkui peji dahina.
3: Sayu lebih menitam lim aku Julia Levantali aku kreni teh ha Selangor kuningio program Borneo Roadshow

0: Hele maklo alang ne ne dahin te jaket alang te em lo ha lepo ka ne kenon lim produk alang imgri
1: lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ani ha buf ku ini ha ku te pobele hadui hadui usu nore pakraf tangan bag tebak arinu dahin lebak nan hadui usu lang ja
0: di to kalang sayo lan. Okay, nuna man ba kalau lang niya ni, hilang ayak agree kalau.
1: Ako'y may sayo kenep man Sarawak Craft Council ang abin o may kepercayaan man ako'y ngyo programa ni.
0: Okay, hapak dang, miat kenep ko nan tam, talam hadui alang imna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngyo hadui ni.
1: Ako'y nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kame.
0: Ya, saya kena menikah puan je ya bin mentengat hadui ka anu nok men beh buf ka ni lepo ka ni nok pegaya dah alang tek dalam daleh semenanjung Malaysia ni ala dah jam ni pala apa nak kelok nunaran buf kelok ni
1: buf kame tearana Taste of Sarawak, cita rasa Borneo.
0: Cita rasa Borneo, dapat taste of Borneo. Ya nuno menbeh kena kak mendah kelonan tam Sarawak Sabah halang tek dalam medali semenanjung Malaysia tejo hadui lo anak kelok nane.
1: Harap kelok deng ne ateng sukong hadui tam men Sarawak jarun program mana anda anda lebak ke kami men Sabah dan Sarawak. Ning yo program mani program kami at start 25 2 bulan ateng pulupitan 2 bulan.
0: Okey man kelunan Sabah Sarawak alang umurib darat dalam dalam semenanjung Malaysia. Apun Julia aku ngoi kempah ada jam kenun kah anak-anak produk alang imhipun jarun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hino awan kalau nana.
1: Hamawi kalau ikem jam kanan naan produk ku ini program ini ada na ha All Wing One Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman naoh kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam kurindah deh ne kalau nesek teklim hai ni nindang kat nun alang angkame pebele lebak masam makanan dahin produk alang men Sarawak anan tua.
0: Ok manita melim nunanah tangkui piji dahin puan Julia liwan tali barat johadui dahin produk alang anak geri jarun dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Ya ini hanya jiman anak tam kayaan menbehin akui alang udara tawin taklam nah di usu nunana pelahut tejok na pengumuman tam Puan Julia lewan tali ini men uma aru uma juma na koyan asap belaga. Okey men kalau anak yang Sarawak alang tek talam dalai semenanjung Malaysia alang liwang kenap ikan mekuman pengumuman lopu untam nginah kalau dang te ha awan alang au anak bara anande dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak dan Sabah alang yo hadui putula bara unahari men 25 atang pulupitan 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia lewan tali alang yoh program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temoh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Sayu lebih.

0: Okay, nuna na je lagu alang kanan Florence Bula ni hati lagu alang ku mahalam alang tapah alang kena dek ugeri telok te pala pukun 4:20 telok minit alevi ya mau selevi dah nahu harin telok alang ate ake lagu naman adi harin telok semua lahang ya ban kusing anu nampa Michael Elmi lahu bin ha baram adi anu anu tua lagu anu tuju mandalok bakeh-bakeh na alang te kelengi radio kayan Mir FM levi ani. Okay, ngenap kui agri telok teh nyenang okidok dengah marung FIFA World Cup 2026. Dino pelawan, dua pelawan tu alaannya. Minat teh balik alang nih dua kelaan korin telok ya. Norepa pedungken ni pahna World Cup korin telok di kita. Hagen telok nunan ya bi ngenap pihtok telok ke. Teh dua pelawan alang sang naik nyihati sang pihlek lubun telok. Teh hang France dahin England. Jihma pesun domigo hati pelupitan da bulan tusu domigo na pukun 5 jihma oke okay? Telok dang nginang na dahin lahu pelawan final nore palang bayat loh ke okay? Bilek lubunji ihati hati hang pasukan Spain dawa Argentina ada 1 na nore pa 20 da bulan tusu pukun telok jihma aku ye pesaya kau menhang telok alang maun pesun jihma nyinang dah main bun avin jam dah hadaleh hawang daleh kita nu sihap ya jam tam halam dalam Malaysia ni hake ha anda hak na pukun ji malam lah, pukun telok malam lah, pukun 4 balai pelawan start lah belum ada tiket nginah telok lalik hingat ke ya tiap pelawan alang ngenapan telok nyinang ti ati tau kalang telinang bi olah lau nah dua atau pelawan alang sengnai laan pukul 5 dahin pukun telok anak nah, dau migu dahin dau 1 nah. Okay, hawi nak awin ha final Argentina lawan Spain kita awin na Spain menang lah anjah ngun dan ke anana dua hangun nun dia alam dua hangun edisi ni tak lang bayak loh ni nah yang menang awin tak alam duman 2022 di dah lho pemenang dah nawi dah lho menang jangun ngun dan ke paduh menang na dah lho okay, telah tenyenang marung saingan Adidas Golden Boot FIFA 2026 ini atas ketelankan ni lah lang hujung lah kerana ni ihati Lionel Messi mana tim Argentina iha una saya gun dahin 4 assist oh nangke alang kedua ihati kalian Mbappe men dale Francis una saya gun lah bi telok tua assist na dalang ketelok ke alan Erling Haaland men Norway una tusuk gun jarun FIFA World Cup 2026 ni di. Okay, kerana ini hati-hati langsung pilih Golden Boot ini tak hang Messi norepa Lionel Messi dah Kylian Mbappe tak kelaan abin tak lakukan dua pelawan alang sang dawak nyo ni hati Kylian Mbappe ni dikit man negara Perancis dahin Lionel Messi ke man Argentina. Ya menawan ini ay tanpa jauh-jauh tak alam dengah lebih BMP yang dengah lebih telah kelengi je lagu alang kenan Rosena Urai lagu alang kumak piah amdang ngivan mentelok lim hari dah kayaan Miri FM
1: Bake jaka ku ngalung surat ani luno matak amdang akpihan petat na itu tua lanpai itu piah amdek sana bikra ini aku onjam itu pia

0: kui rut ngau lehina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Divan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalho man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telok teh lehin. Cayong radio kayan, all the best.
5: Okey, kerana ini tepat pukul 4:30 minit lebih, tanpa jauh-jauh kelangi dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basah.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kelahinah Radio Kayan Miria FM.
2: Okey, mana ada tamu peji tak alam dengan lebih, tidak dengan lebih dengan tamu kelangi tak jaga alang pihalaan lebih cimati ngejelah segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Miri FM malang anpah momen RTM Miri. Pasal kena makala bake-bake halang maring peji dahin Radio Kayan minat tak balai alam anau telok uli mengawan telok nyadui amin tak balai langpah nyadui pukul 4 junang kata. Bih kerai ni aku pesaya kahum kelitak tak ujung ala nak lun minat makala alang tak hak kucing ya. Pelahai sayu, ngejeloh alan, alang jam, nerepa alan, alang kahum, kelitak nunan, mengbusak-busak ya jaka geri kelitak tih, jaka jam nunim, abin hagan apa jaka jam nunim kayo, jaklan mut balai tih, bi alaman utike, haru kenap tu abin anutike tih, putung-putung daw, ketalang antelok telungai ya. Mentelok alang nyadui lah ke, pelahai sayu tak lam hadui klo, minat apa balai alang maring, tengileh halida, tengito kuri-kuri tunubek kan, akan malam ni huru mi nurepa minat balai lang nubu abek nunan ka sakung nunan ka nakkan malam ni din lau minat pa balai lang alamano teh hatamu teh kedai ilo akan ngaban telo kuman malam ni na bela menuti tegut lo kuman na paksa kuman ti nyenang sayu teh jo penguman lang antelo na ti mangha manyi lale mangha mihia lale mangha kenelaan katalang am sayu menageh dah uku-uku telok ke nunan padahat nyam telok lan padahat nyam telok ni ngenap lelan kuman nagat ke kuman sukses kuman katalang penguman alang an proses bi telok hinan taman kah alang kira jaga-jaga tejoh penguman dalok ti pakalai dalok nyuh kuman urok kan urok ya bin dahat nyam kerai ni kau malang am ngenap nerepa am kasih kuman kan urok ni awi telo paan pakale nyuh dah kan uro nore pa dapi uro ni ke api tu nuwe ka hagana ya hagana lang antelo na jasi ada amili lale penguman tegu dah ane da kayan wi nak jaka dah tesu tes sekolah university Baya Atika. Ya, kerana ini tepat pukul 4.45 minit lebih, aku sendiri telah pejoh peji di dalam program tam lebih ini. Hati program dengan menhawang daleh nurepa dengan usun tanah. Ya ji dengar halang unak lo hati dengar halang naiman Hong Kong tino te tanah tegen alang ayana 5.7 magnitude alang jadi hatatah ngawan 42 kilometer men utara barat laut te anau rana te anau New Zealand ani jadi tegu pukun pitan 4 minit jihma di Jihma dah lamda ni nyonan kurin dah tinjauan geologi Amerika Serikat daripada USGS. USGS bara alasan ngawan tanah tegana ni jadi te dalam na ihati 76.4 kilometer yo heda ya te ni dahin aring na ke tegana ni te 45.04 darjah latitude ha selatan dahin 67.6G darjah longitud timur. Telok langhaman geografi Malaika telok jam marung ketelang waktu tani ya. Okey nanti dengar tanah tegan alang jadi ha Hong Kong. Alang dengar halang kedua ihati dengar marung FIFA. Ini men New York ya. Ia lang menang Piala Dunia FIFA 2026 sang anuk selgem kejuaraan beh manu trofi tradisional nerepah pingat mas nunan kurin dah alang-alang dengar bara marung tukani Then dah FIFA pa o barate jah to kanila ho. Selga mani sang anok price mendaha alang ala lubunjin ano repa juara man o pelawan bayak loh Piala Dunia Domingo ni ha Stadium New York New Jersey. Dino ni pelawan tehang Spanyol dahin Argentina. Dahin lah ho segam kejuaraan ni ihati ji man koleksi edisi alang an kumak terhad nerepa limited ya. Dahin lim nati hati 2026. Selgam alang hipun lubun kelunan dahin lah ho ani ke pehitok te kejohanan duman 2026 ani. Telok pulu selgam ini sangan ok mendaha anggota pasukan alang menang te alam pelawan final na ap. Dan jilibu pitana tu pitan puluh enam nerepah alang hak beha tiket sangan usang tu ta musun tanah ni jadi memorabilia alang te hipun lisin alang rasmi. Aut segam mati. Aku ma piah trofi Piala Dunia 2022 Piala Dunia FIFA teji bahagian te segamanan dahin alang hak behna ke ihati ani anda na menangan mendaha alang menang tejo kejohanan FIFA 2026 ani di. Oke, teka gaban na o anda usang, awi kalau ngendap nyenang na ke, adang kalau Google na ya, kalau nyenang segem malang sang jadi hadiah norepa prize mendaha alang menang te alam FIFA World Cup 2026 ni na. Dan nonana dua dengah manhawang daleh halang dang akpa mau menitam lebih ani dahin dengah hawang daleh dang antam kelengi te jaka alang pialaan lebih cima ngejeloh program Radio Kayan Miri FM.
3: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
4: Kelihina Radio Kayan Putung-putung do jaga-jaga age, jaga SOP Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayu kenap man akui jono.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.

Ya nyenang sayu hadi kelatinan. Mengsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Nyadu ilan-lan. Bila umat, bila kelitak,

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia membuka satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan ketua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Juga salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian blok booking, kemudian kita perlu turunkan segi harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun setakat ini kita suka. Tapi saya akan bawa hal ini untuk kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang Datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya. Kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengucupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%. Disokong subsektanaan program jualan Rahmah Madani, PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. PM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.
2: Cak payang meka o. Ku payang ngebehule. Ika hurut halong. Ku pasti haunan. Hidak laan. Pak FM. Pergi dan gelok.
3: Jam tak malang kita lo nani ngejeloh segmen PDK pejid hen kelo pejid dahik livan mau saya kena mengkelo li malang tek ne pejid dahik ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan ya mau saya lebih manulo jo nalang tek pejid hen telo lebih ani ha barasa lebih di jelivan nendengah kena ya sayu kedengah ku ini make

Ya, yo kereka hati sayu lain kami ha ujat batok long pilah ni kena hanit sayu dau lebih ni DJ kena ya. Saya kena pelahu mereka ulau ha baranun dengah limbake radio kaya lebih ni. Ai ha amubui norepai hailo dalam bakeh na ni ha api dawan John Ngo Miguel Mike Jo Majori Mar Paulus Jok dahin Anum Aisha Daya Dara am kisok peksing dahin kelo kena tinan ya na no nak lo di bakeh ngena peji dahin harin telo ulo John tinilaho eh ha ne Miguel Mike Jo ne nyemo lo tire ha bara hello bosku busy ba korena ti ya nesitenan ya ha kelo kahum hadu iklo sampai nak apa peji dahin radio kayan si kata non on te telefon telo ti tua ngejeloh RTM klik pa jadi lah kayan okey lebih ni ngejeloh tukit ha uma pui ya lebih ni awi darai dia aku bara marung lipa lebih ni ke aku ngena bara marung langau langau langau alang hagana te nai hagana awi telo te paksak penguman alang piah belasan nan ya te na ji dua langau alang ngenap nai ilo menino ka belasan nan ni di bi te pa langau ni lahu nusi te nunun alang antala paksak bi te lo ka langau ni nai ya pedung mina ha, na te bu ka talang ha be piah na lubun ji nak ti awi telo am ngenap te langau te uma pui telo ti perlu ma pui telo paan maang awi te ket penguman pihak nak titih-titih penguman nuna pelahu atak ke alang nitih te ujung meja ke te tasu telok ke pelalau anpin norepan telok mop nuti dahin lubun dua nak ke taring ke wit telok ke halang uan telok pakai ti an mayo pelalau menu telok kuman ya meng mengkelung buah-buah alang antelo belek norepah buah-buah alang antelo ala lahu tega lango nandim bahi lango ti giri kat masep pihak nak menjaban ka menparit ka nuti antelo teneha narkap te buah alang antelo lo hujung meja lo be singki telo nuti ka bahi dah nak telo tenup tu ala buah nandi pelalo masuk lemba nanalang am sayu nak awi telo melok buah kan norepa penguman notih tu ya amekap ya lubun dua na aja amte lango te alam amin telok tim ni hati menluhap telok sendiri telok nyenang tin luhap norepa atong luhap telok tike te ka tong luhap anan hipun banna ka norepa antelok kepaan ka nuno ya hagana alam pakai tong luha palang na bengah ni melai langau nei palai ha nei lo kat anak kuman na no repat nei lo kenu na lang sayu man nei ha ka ti bi awi dang antelo naji awi ha telo pakai tong luha palang amte ban na nangke gelau na ji kata lang dang ngaban telo meban tong luha panan di ja amte langau te ilo luhap no repa langau te pala minate ka an-an pengumuman alang antelok so telam luhap ti kita dan alang anda halangau ni ngena pelan te pala luhap telok ti ok luhap telok ti lahu perlu antelok so ha udau awi telok amhafah ngedau ti lebih ti an sauna apa yang telok tuduh ka dang mesauna awi amke antelok ala plastik luhap anandi antelok ngaput dahin lahum jima ti telok ti nyadui ke hatelo mesauna alam tong luhap ya lubun telok nak ya awi telok am ngendap te langau-langau na ni telok dang ala lemon antelok munang lemon anandi onan ke antelok te bunga cengkih deh te lemon anan antelok lok hau mapui telok ti anan sayu loh kanan muga langau nyerepa jalango am neha uma pui telo alang kedua ihati daun pandan ihati daun pandan alang antelo tubuh ha jenamin amin telo ka lempasu ka nuti telo la daun pandan anandi antelo anuno anan adi da antelo nyeptin nuti lo beh uma pui telo ti ujung meja kan nyerepa telo dang munang na daok-daok antelo lo te alam ji kontena oka lo te uma pui telo ti bu daun pandan pelahu langau ni am ngenap ya. Eh lahu minate wangi marung te balai wangi di pabu serai. Norepa bu aping. Bu aping nunan. Bu pudina ka.
Lorepa kata langwangi ni lekoh lah ke langau ni lah hotel palan ha. Telok dang pakai wangi amin ni di pihna alang tek bu aping ni di. Dan telok lok halam amin telok ti. Okay, we haka home lah le langau ni. Telok dang ala kenun gam langau di ke. Dan telok lok te lirin lorepa ha beh tong luhap telah gana ya bin hina na gan lango te tipa be tong luhap telah tika tinan telah melo na jasi lango lang nai nandi na kala ni ha te gam lango nandi bi awi man telah alang te hipun hulung seng gana dalo seng ani na lang te unak ga te gam lango ni di. Okay, nan okidok tukit narepa info hau mapui halang da aku si menitam lebih ni tino pukul 5 junang na pejuang peji te alam dengah sukan an bi ampai nanan ke telok kelenghi ji lagu alang kenan joli jengan lagu alang kuma mengseban mengdatan mentelok 5 rida kayaan ngalang paan ngep ji itam.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Perniagaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftangan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftangan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftangan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Okey, pada 15 Jun pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Okey, itu setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Okay, kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftangan seperti bengkel asas perhiasan manik, bengkel manik kabo, bengkel manik lum, bengkel anting-anting manik, bengkel tanguk moden dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Okay. Satu lagi, kami membekal produk kaftangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kaftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kaftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8 tahun dan beberapa tahun dalam bidang kaftangan baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Saya tidak mempunyai perniagaan lain selain perniagaan jahitan dan kaftangan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kaftangan di seluruh Sarawak dan pada Sabtu ini, iaitu 17 Januari 2026, akan berlangsung bengkel manik lum. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kelantangan manik dan tempahan cenderamata koprat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg rotan Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.

Iki lagu cilik Apsura talang kenal Luta Ima ta gritam te pala pukul 5:50 ji minit alvi telah oh hatang ujung hanu repah bulan-bulan program tamna ni dino man oh hanin pukul 6 lebih ni itam peja-peji dahin dalok YFM Bidayu halangan pa mau man RTM Kuching atau man pukul 6 atang pukul 22 belah malam ti ya. Jadi dengan ini tahun ini tanpa ji ngajalah program Radio Kayan Mir FM nyalang oan pah mau matah man pukul 22 blok dau di atang ngak lasi nak te pukul 6 lebih ni nak dahin lagu alang bayak lah maka pelasan tam lebih ni hati ji lagu alang kenan Bobby Laing lagu alang kuma amai ya antuju aman nak kalau alang oh kira oh am te amai kalau ke amin kacau lah nak lekan te alam lagu ni hui nak man kalau alang am te amai menaring telah da ok di dahin lah ngina kena nak kelo apaan mana urip kelo dahin sayu dahin lah ngina itampaan diberkati tak alam urip telo ti okey aku im ok selvi saya ngelarah saya kena man kelo limbake-bake halang tak peji dahik mato man pukun telo di atang nasi nak program tam lebih aning pesung lua tak jaka alang habelan selvi saya ngelarah Tuhan memberkati tam lim bye-bye aku Livan mau saya kena mengkelo lim.

0: Semangat semuti, pun-pun abar. Politik debinan rakyat lebih berkurang pemudah perintah naik plan. 20 projek pimasang. Sok kawasan pendatang beratus di Dendaro, moogi pimudah karan sok grid 24 jam. Kebebasan media mesti dendak report debotur, adil doh bitimang. Selamat gemi bersama doh kelini jemona abang gemi, YFM Bidoyo. Demuti, tongan abar. Sokongan dekuat dua rakyat demi bakuang mau jadi pun pikara pimuju Sarawak naik buka masam agenda pimasang do pimokat ekonomi negeri. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang iti mau dak peritah tapon ngin pinumpu dang plan tipoh omu dua doi oboh ngaso dak konflik dengin pasas dang pimasang. Pakai politik Dato' Gap Sarawak adin mau tapon naik pimasang infrastruktur beralih pakai tenaga hijau. Sedia pendidikan takah bigatung percuma duduk onak Sarawak bayar pimasang ekonomi degranan teknologi dua inovasi. Ia sebeniti dang program pemimpin bisamah rakyat di Daro. Dang program ino ia tong ngibonar geh projek naik masjid di kawasan skim pibas kupua SPK denglibat kampung Lemang Pek, kampung tengah, dua kampung pangtre luar so naik orang ke sekolah kebangsaan Lhasa. Bogo pimasang infrastruktur moboh naik di Dun Daro demok ngin bogo utung nuduk rakyat. Adun Daro Dr. Safi Ahmad Nang kudak suap pimujur ayuh iore pemudah elektrik di suap kawasan Daro tajoh semengtaruh on beranjut dropas 200 mok doi tiap pakai generator diesel. Projek nyamuk elektrik pakai belanja tarpuni poin ni juta ringgit ngibonal dak peritah negeri. Mungkin utung duduk 20 moih bori botang dua kupuak demorot ge 100 moih perinuan bori di kawasan Sungai Pasin. Projek ino mok tapon ngurang belanja ratus de joke bayar bil kira 50 ringgit dibanding kira RM500 ni buran, samiri inyuk diesel dio iti. Ia sebeniti dang Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Daro Pagi Jaya, Dr. Safi'i Nangge, projek naik oran sok kawasan Sungai Pasin, Nog Nanga Sema, adin jurah apa ponu, duang ijakak siap dang berentaru, soa bau. Oran inoh yak ngurang jam pimonu ki Daro jadi jok 15 minit, dibanding 2 jam pakai pingakut sungi. Dan Majlis Desama Dr. Safi Inang pimasang di Dun Daro ketubuk gorak pimokat ekonomi dang topat. Sotoe, gimatan muara rasa doboh buka tubon sewak 2024 mogorak aktiviti ekonominya adibijua doh buka homestay. Ruas ino bogo adok projek tong oboh ponugeh dekodak pasar tani. Teman belanja 15 juta ringgit, sidia beli 10 lot bijua. Nama lagi projek kakak takah perpustakaan Daro jadi pusat inovasi doh projek perumahan detapod nyamiri. Peritah tong naik projek 40 unit lot kede, desidia small unit kede mini, bayar small unit lot Sun Industry Cottage. Kebebasan media mesti granan tanggungjawab dua doi takpun jadi sebab kapah pinorang duduk botur dua odak nyak tiwas. Gapi Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Nang, kebebasan media mesti yang nak onir botur adil bitimbang dongin pimaguh nuduk ratus. Sa media tapan kedebuk jadi rakan strategik berita. Swasta 200, saan kakak negara terlebih maju dua adil. Ia sebeniti takah beruman sengarom on wartawan nasional 2026 takah Sarawak dua persidangan media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Itu bu dua abar. Berita Sarawak jurah perhati cadangan kakak ni pusat khas hanya media berhubung pikusi buat pikir duah naik rojai. Gapi Menteri di Opis Premier Datuk Abdullah Saidonang iti sakbara di menuk tahpun naik roja dan topat dirobih pagu duah nyukong pemasang industri media di Sarawak. Ia sebab iti takar tua persidangan media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Nyatuak pasar SMEC, ia nang format persidangan ino, ia obok kitubu ngirusuk ngatur lebih bogo bengkel dua sesi pemasang kapasiti. Iti ngan nama pemanai baya profesionalisma, nya media beramah dua pemasang teknologi komunikasi dua media digital. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama sowane Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi monokang Majlis Beruman beramah dup nyambut onu keputeraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Pagoda Sultan Duh Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Kimoi Puluk Sowak Sumiai. Disuagi ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Ngulu Tun Puan Sri Dr. Wan Junaidi Iyore Gapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan bisamah sawane Dato Dayang Mulia Awang Daud. Majlis Obonai di Dewan Persantapan Derajat Istana Nurul Iman Duh Obo Suage Barak Rabat Derajat Brunei Pingubak-pingubak Negara nya ada ayuh pakat teh sok luar negara pingaruh berita baya anggota kor diplomat. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS Pikiran Berita Midbat Kaban Delayak Amote nya adraan bori drobih pagu san kakat kualiti idib. Adun Belingan Abdo Yaakob Arbinang bori depaguh ido sijak ngin pelindung pak ngin geh binyonang duduk rawang bayi sedia tepan o derobih pagu. Ruban ino iyo Arab nya ada terima tapod pakai bori ino saan ngin idip derobih pagu dua harmoni duduk rawang Iyo sebeniti takas sorah bori PPRS duduk Muhammad Fakri Fashin di Kampung Lintang Belingan. Sarawak Forestry Corporation SFC nakit perhati aktiviti ngipak dua takap buai dan ada buah ngin lesens dan notap barat munok nunak syarat dua atur pikayak demo obah notap. Pengurus ayu SFC Abang Arabi Abang Imran nang nyidio lesen abu ngin yang ada mitya ya obah ngin pitorang dua latihan pasal prosedur operasi standard ngipak dua takap reptilia ino. Iti nganya angawal kiang buai duah jaga pengelamat duah asong manusia. Obosikan pasal ogi kodaknya ada doi sikia suka kroja takap buai ino, iyo nang pikir ino mesti nyan ninga sok nuna. Sok nua profesional, iyo no saan ngawal buai di negeri iti, demo makin bitamah bogo. Nuna kroja prati SFC kiang buai di Sarawak Adin Iyore, kira 25,000 porong dibanding kira semong 1,500 porong dan semong 0,5 sowa deropas. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun-puna. Politik debinan rakyat di bawah kuang pemudah peritah naik plan duah ponu projek pemasang. So kawasan penetap ratus di Dundaro mengogik pemudah karan sok grid 24 jam. Kebebasan media mesti nudak report terbetul adil duah bitimang. Deniti Abah YFM Radio Bos Sidia Dak Muhammad Arhadi Samsawi debuh nukar Kang Sinabau dan Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamangumi, dua salam Malaysia Madani.
1: tanah bertuah ini, kita lahir.

Rengke Pramantan Dato Bapak Christopher Muning Clement M Joget Ketua Kampung 20 Binara Pasar Pukul 6 Singum Yandu. Selamat singum Yandu ke Sopra Gabrangan Rebisingan di Gip sama ke di WFM Bidia di Muran Min Station WFM Bidia di Gibran Kayan Ngan di Gip sama ke Yana Singum Yandu Anwati harap Sopra Ngan Abjur Praman Neka Pinaben segmen ngancang Petuk Tayan Anwati Nuri Mas Mencuk Julai 2026 bersama ngaku cuba berdegas di Jelala Tejah temu sama-sama kini agak diskusi nak drama. Datuk agah adi sebengas ya drama penyobok jagoi kare pasana agah dan nombor 2 pukul 6.30 seminggu dapat sama-sama kini dengan drama penyobok karsadong agah diskusi drama penyobokar drama penyobok atah ripasati ya ripasana agah diskusi drama penyobok karsadong pukul jo singar ripasana terhadap jo dengan pramana daftar di wifi media supaya tidak dapat sama-sama dengan agah sukan tayan dan wati dengan pukul mai 45 singar dengan pukul pri singar dengan biasa atau dapat sama-sama kiringa agak 20 wah berada pusat berita radio Kuala Lumpur ini nah susun untuk program tapi itu 2 jam tapi sama terima kasih untuk so perengah lebih sengah nanti give sama ke harap so perengah dalam buat senang lebih sengah sabar kena mati nanti kerai badag ya rekat dia nanti badag harap ke perengah bersabar dengan anak itu nak tu seramah tadi dok netap isai penungan seramah dekat pada dok 7 lebih si dengan di ada satu tempat kerja kena imati nanti kewak ya kewak kaya kena songan nanti nunu kami ngan nundu umanya biju pemenungan ya kami dapa dengan nak jiru tempat tadi seramat dengan ngara dia dengan rehat dia ya ada motokar puan ke kami lagi tempat rehat puan ke kedeman dengan besar dia isai ada peta kesok beraku perkara-perkara di deh tak kena deh di deh tak anari ni ngak beraku ya. Ingin terima kasih terus sopra keberangan selamat tak seminggu terus sopra ke lebih sehingga nanti gip sama ke di YFM Bidia RTM Kucing nganak jat tapi cuba peraman adap tak ngeragu peraman adik Dr. Baba dan Merena Cyril ngeragu di dan Rami.

6 setengah singgumi andu. Sibungasi pun puun aga. Pimagang politik nga atur ni kaban dikena depan rakyat meh bedak peritah dapat neta projek pikemak nga dudu. Perkawasan adiagi dayar EDA di kawasan Dundaro meh bian pimera elektrik 24 jam. Kebebasan media patut kena samah ngapi nyawa samun penyebetur egah adido ke perua. Selamat Singumendo bisa mengaku jurnal abadi dermagah Singumendo dok perua Sawai FM Bidia. Madin tengah negah. Atur ni kaban samun kerjasama di bekeso rakyat Ines tegar bas adi membeda perita Sarawak mujur derem netap berang masam agenda penyekembang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Kidanang pimagang politik samun penyebemai rakyat menegah membeda perita dapat natur plan tipu tui ngarebis dudu. Ainang asir sopi pimagang ane Sarawak membian memujur dalam netap nikemang infrastruktur pakai tenaga hijau kat nyedia pendidikan takai bigatung dah bibayar kat nak Sarawak. Ayah kita nanti tipu program penguru bidapa dengan rakyat di Daro. Tipu program mana ayah menegah ni benar projek naik masjid di kawasan skim bibayar kampung SPK ian kampung Lemang Pek, kampung tengah ngah kampung Pangtre bekan sok projek naik arah nuju kat SK Lasa. Kawasan Dundaro Madinah Timur bian berang masam pimedah infrastruktur adi mehngen utung ka rakyat. Adundaro Dr. Safi Ahmad Kidanang kedak sopi mencur bas adi doksian digina inah pimudah penyeruah elektrik 24 jam adi dopi guru sok sementara anu bulan Julai adi ripas. Berita Sarawak maja benar projek nyedia pimudah elektrik berega terpunik poin di juta ringgit tana yang 20 mai remin betang samun kampung di samun kawasan Sungai Pasin adi bian 100 mai peruk 6 rawang. Projek ana menegah meteban utung ka rakyat digina mai ka es bayar bil elektrik trik arung RM50 ni buran banding dengan RM500 yang miris diesel Sibayu Ati. Ayah kena nanti tipu program penguru bidapat dengan rakyat di Daro. Sedangkan Dr. Safi'i Kidanang projek naik eran sok kawasan Sungai Pasin menuju ke Nangas Seman Madinati meditakas kasen ke Edung Jakak Kemas dengan bulan Mac sewak bau. Dan remurok tipu bimenu ke Daro ke KS 55 minit banding dengan 2 jam sebayati dipakai pengakut sungi. Sedangkan Dr. Safi'i Kidanang pemujur bas dijadi di Daro mejung berteras dengan penyekembang ekonomi di Kina. Ati samun jamat jimatan Muara Lasa di Dokuka ngateben sewak 2024 adi mapederas dengan pemujur ekonomi adi samun ngara adi bedagang samun ngara adi ngusah remin nyandong. Enang, ia nejung kakat dengan aktiviti ekonomi di Gina berang masam projek dok netap adi samun naik pasar tani bergas mengrimah juta ringgit adi nyedia peri-peru luat bijua. Ati mengen senang kak ngara di sebayu ati bijua di bengenaran di kawasan kampung ngara. Projek beken ina samun mengubah perpustakaan Daro beda jadi pusat inovasi samun projek perumahan adi depa'e maregai. Dr. Safi'i nama nang, berita Sarawak menegaan naik 40 unit lot kede adi samun semang unit kede si tengah semang unit lot ian industri desa. Kebebasan media patut sama kena ngah tanggungjawab kak deh patut dok pakai yang kagah egah adi dah betul semun pekara adi dapat nimur atin tiru. Kapit Perdana Menteri Dato' Amar Fatilah Yusof Kidanang, kebebasan media berguna tuna adi penyawa kak temit bat geh di penyiguna ratus. Ainang atik berguna seer media dapat biju turung peritah. Pitak swasta samun masyarakat dalam pijok reis terlebih semujur. Dato' Amar Fadilah kira nanti tipu berumah sengarem Hari Wartawan Nasional 2026 Takas Sarawak samun Sidang Media Sarawak SMEC 2026 di Kuching.

Picu nga aga. Berita Sarawak enai pemerhati tenuh pelet ia enai pusat khas adi ia tenggara adi di pita ke media di Kuruk kutung penjumpaan samun naik kerja ngera. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol kita anang ati ina si ia tenggara dapat kena pinura ngera ngerebis kena derem beramujur dengan industri media di Sarawak. Ikut anati tipu rami teup sidang media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Sedanana bewut nga SMEC ayah nang sidang ane redok nai berarbis kena dinge kerbis bege bengkel nga sesi penyekamang kapasiti redok ngatur. Ayah nang ati ina hiya nambah kanyubeke dinge pimandai samun profesionalisme ngera di pitak media beramah nga pimujur teknologi samun media digital. Mijah yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngasawan I Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi suak dalam majlis santapan beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan samun yang di Pertuan Negeri Brunei Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaliah di Meh Mai Prusawa di Dewan Persantapan Diraja Istana Darul Iman. Adik suak mendek keramiana ina, samun ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengikan Anak Hajah Saleha. Adik suak macak yang di Pertuan Negeri Sarawak ina, samun Gabit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Ngasewen I Dato' Dayang Morliah Awang Daud. Ngera dibeken di suak ina, samun kerabat di Raja Brunei, bara pingibas so reisapa pengarun seopis berita samun anggota kor diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS ina tanda perintah sawat tetet drum teruk ngera di layak biar remin adi rebis kena. Adun balingian Abdul Yaakob Arbi kida anang, remin adi kena dek kaus yet ngen penyelindung pak teban ke penyebamai Karawang drum kada pemudip adi rebis kondusif. Nga ane ayah harap ngera di depuk remin ane berapakai peluang ane yet pijok Rawang adi rebis kena kamujur. Abdul Yaakob kida nati tipu rami serah remin PPRS Kak Muhammad Fakri Fashin disengera diterima remin ane di Kampung Lintang Balingian. Syarikat Tuan Sarawak SFC nakit perhati aktiviti ngasu kerana kebuai di dognai pada individu adi bian lesen ngenetu ngera tuna aran tuna aturan adi dog netap. Pengurus bas SFC Abang Arabi Abang Imran Kidanang sebayuh lesen nana dog ruah ngera dimitik lesen nana dog ngen penerang samun training pipawut nga prosedur operasi standard pipawut nga kerja ngasu ka nakap buai. Ainang ati ina yet netu kerja konservansi dimun jaga kiang buai samun jaga tusramak manusia nga buat reta dapat dog jaga. Stada nana pipawut nga atin de puas kedap pihak pipawut nga kerja ngasu buayana ainang pikarana berguna dog tinggal soparat ka profesional yang jaga kiang buai di Sarawak adi meh dudu bege. Nanyam kapi meratit dok naik pada SFC kiang buai di Sarawak madinati inah arong 25,000 pereng banding nga arong 9,500 pereng arong 9,500 sewa adi ripas. Ngangemas segah paribasa pun-pun ni pemagang politik nga atur nik kaban dikena dupar rakyat meh bedak perintah da peneta projek penyekembang nga dudu. Perkawasan di agik dayar RDA di kawasan Dundaro meh bian pemerat elektrik 24 jam. Kebebasan media patut kena samah nga penyawa samun penyebetur egah adidog peruah. Ngana ati ada egah dan nyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi kadang luka dalam penyebiatah pada Francis Farrell Chu. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani.

Ragu permain dari Dr. Ban pada YY Pang Ben dengan ragu dan ngarah pat permain menarik pahal super kena masa minu selama seminu ke so program dengan adik bersama KDY FM BD RTM Kuching. Di tengah info di sekolah kerajaan tengah Soprag ya, ada kait dengan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 ada dengan juru bedak pusat hikmat rakyat Pindik Perimai Puncak Borneo. Objektif program ini ngan kesedaran tuduh masyarakat isair bisa ngan keutamaan tuduh penyelamat orang raya. Aku nak mengupok kesedaran tuduh masyarakat berdak berai faham ngan sentiasa patuh peraturan ngan undang-undang di Ran Bas. Ngangin pinurung tudu tibaran kurang berkemampuan beda temit lesen memandu kelas B2 Adisa. Ngana sasaran peserta yang program bantuan lesen memandu hati ina Nakskura masyarakat sepak pasar ngadi pedalaman dengan penerima bantuan berita golongan miskin bandar ngara adi beken puankah individu adi beken adi biar syarat kelayakan. Syarat penyertaan mesti warga negara Malaysia berumur genap 96 sewak dengan tarikh pendaftaran ujian bahagian ni. Sihat perkenaan dengan mental bayuh biar sebarang kelas lesen memandu dengan bebasok senarai hitam mahkamah JPJ dengan PDRM. Artinya syarat penyertaan yang program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 di Nganjur pada Pusat Hikmat Rakyat Pindik Perimai Puncak Borneo ngana yang dengan adi bian kelayakan menyada temit peluang ya sama-sama menyokong program bantuan lesen memandu hati ya. Ia dipindahkan dari Pistutus berangan bisa adik ke Pusat Hikmat Rakyat Pindik Perimai Puncak Borneo di nomor Mai Sinaru Hill Kampung Beratan Batu 96 Jalan Puncak Borneo. Anu diskusen ngata berang permohonan inah ngandi in bulan Ogos sewak 2026 pukul rimah singgumi andu. Ati inah info adib kait dengan program bantuan lesen memandu BLM motosikal kelas B2 dengan juru bedak Pusat Hikmat Rakyat Pindik Perimai Puncak Borneo. Rima puluh minat rapas pukul 6 seminggu selamat seminggu ke sopra kerebi sengan adib bestia Miana Station WiFi MBD RTM Kuching ingin nak cat dengan item cuba mana datang ragu so lin say yesi soba singumi.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena ke berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang yang ngan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anubran Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungmi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwat akan dikena. Pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Perintah lebih mudah ngunah projek pimancang wang politik tegap dengan rakyat mudip di sini. Semua kawasan Dedun Daro itise sambung electric grid 24 jam. Kebebasan media perlu peluah agak betul, adil dengan seimbang. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur. Agak lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, penyokong PAGU serta penyidik rakyat ngeben Sarawak berjaya ngunaahi agenda pimancang serta pigerak pimakat ekonomi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang, perintah dapat numpu plan pimancang jangka masa tuhai, wang politik tegap dengan inya ratus mudip damai. Sarawak berjaya ngunah pimancang infrastruktur, ngalih neg tenaga hijau, sedia pendidikan tinggi percuma neg anak Sarawak, serta pimancang ekonomi, minan teknologi dengan inovasi. Tapi dan tidak program pinuu bersama rakyat de Daro. Nelulus ngunah ini masjid di kawasan skim pibahas kampung SPK, kampung Lemang Pe, kampung Tengah dengan kampung Pangtre, serta ngunah jeran bahas neg sekolah kebangsaan Lhasa. Dun Daro ahi pimancang infrastruktur ngeben pinguntung neg rakyat. Adun Daro Dr. Syafi'i Ahmad menang, elektrik sambung neg seluruh kawasan Daro, tegis mengtaruh anuburan iju de merimpas dengan inya ratus kuon minan generator diesel. Projek nyambung elektrik minan ongkos terpu ini poin ini juta ringgit. Lulus beda perintah negeri ngeben pinguntung neg duprumahi remintangan dengan kampung. Nemenang nyambung elektrik piberet ne kawasan Sungai Pasin ada 100 maipruna mama. Projek elektrik jimat belanya inya ratus perlu mayar bil kira-kira RM50 ini buran dibanding belanja RM500 ini buran tinan mirih diesel generator. Tapi dan tidak majlis pinuu bersama rakyat de Daro berpagi ijen. Dr. Safi'i menang jeran masuk kawasan Sungai Pasin neg nanga semah de peringkat pimangan itise jangka siap buran taruh sawak bau. Wang jeran siap 9 minit juho pimpenu neg Daro dibanding 2 jam minan muto umon. Dr. Safi'i pidaan ahi pimancang bau Dedun Daro nulung ngekat ekonomi kawasan ti. Contoh, muka jimatan Muara Lhasa pengen sewak 2024 mempideres aktiviti ekonomi mengbitambah pinceun pidagang dengan pengusaha homestay. Ahi projek tunah, senince pasar tani RM5 juta, sedia periipuruk lot tina nyuah hasil kumenyang sebayuti pidagang bijajak bengijeran de kawasan kampung masing-masing. Perpustakaan Daro, bideng pengatur taraf jaji pusat inovasi dengan projek Pramin Mampu Milik. Projek perintah ngundah pet propri'i, unit lot kede, piberet semeheng unit kede mini serta semeheng unit lot tinan industri cottage. Kebebasan media bisamah tanggungjawab kai boleh tinan peraga agak kai betul atau agak ngancak aseng inya beji. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadilah Yusof menang, kebebasan media perlu peraga agak betul, adil dengan seimbang serta nyaga penguntung ratus. Langkah ngancak media kekal jaji rakan strategik perintah swasta dengan inya ratus supaya negara lebih maju dengan saksama. Tibidanti de Majlis Ma'an Bingara Anu Wartawan Nasional 2006 peringkat Sarawak dengan kudung media Sarawak SMEC 2006 The Kuching. Pisilung lagi agah. Perintah Sarawak perhati cadang ngada ini pusat khas tinan pengamal media ruang interaksi, kongsi buat pikir dengan ngunah tugas.
Gapit Menteri da Opis Premier, Dato' Abdullah Saidol menang pingamal media nguna kerja da tempat lebih kondusif serta nyukong pimaket industri media da Sarawak. Nabi ucap da majlis nutup kudung media Sarawak SMEC 2026 da Kuching. Pasal SMEC nepidaan, format kudung perlu pinaguh lagi, wang ngatur lebih ahi bengkel serta sesi pimancang kapasiti. Langkah tinanaggap ki mahir serta profesionalisme pingamal media ngajah pingubah teknologi komunikasi dengan media digital. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama asau Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngupan Majlis Ma'an masa nyemut anu keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dengan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaullah ke Mipuru Andu Nyanduna. Ada suwak muneg, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Asau Pengiran Anak Hajah Saleha. Ngayo Tut Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Seninche Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan, bersama Asau Dato' Dayang Mulia Awang Daud. Majlis Natur di Dewan Pesantapan Diraja Istana Nurul Iman, ada suwak muneg kerabat Raja Brunei, Pimahas Negara, Kenamaan Luar Negara, Wakil Perintah serta Anggota Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS pitengah perintah nulung bengkah inya layak, inya perlu remin lebih paguh tinan pigatuh kualiti udip. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi menang sedia remin pagu kait setakat tinan belindung pak boleh ngeket semangat mudip memak. Neharap remin tinan tempat memak mudip lebih damai dengan selesa. Lebih nanti da majlis nyerah remin PPRS Neg Muhammad Fakri Fashin de Kampung Lintang Balingian. Sarawak Forestry Corporation SFC deras perhati aktiviti nekep buai bedak individu ada lesen. Langkah perhati tinan jamin individu ngajah syarat dengan atur mesti netap. Pengurus bahas SFC, Abang Arabi Abang Emran menang sebayu lesen peluah inya minta lesen perlungkaping taklimat dengan latihan prosedur operasi standard megau dengan nekep buai. Tujuan tinan ngawal kehibuai serta nyaga penyelamat reta dengan aseng misia. Wang siken rasa kait senang tinggal pihak bikait individu nekep buai nemenang pekarati patut tebek masu segi profesional tinan ngawal populasi buai makin bitamah. Kajian SFC kehibuai di Sarawak itise kira-kira 25,000 ereng dibanding 10,500 ereng wang semeheng neg semerimah sewa de merimpas. Tapi nanti neg RTM de Kuching. Tinan ngemasagah puuna binaca bau. Perintah lebih mudah ngunah projek pimancang wang politik tegap dengan rakyat mudip di sini. Semua kawasan Dedundaro itise sambung elektrik grid 24 jam. Kebebasan media perlu peluah agar betul adil dengan seimbang. Dengan sen ketika agar lemah tanu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Raga Brahman dari Dr. Bahan berada di Jagan Benditi di Norancak 22 minit lepas pukul rejuk singar. Selamat Brahman habis dengan di agi sama KDYFM video RTM Kuching habis dengan di Sabah Kunang Madinati kereta na pihak-pihak ya sambil keringa ke harap ke haso perangan habis Brahman di YFM video RTM Kuching.

Raga Perman dari Dr. Bahan Abang Dadi Ron Widenkan Ngarak Widen dari Gap Ada pernah minat pas bekerja Singar Madin atas sama-sama dia Dengar kelan gaya nota jalan wati Info di Dr. Abang Jabatan Meteorologi Malaysia Itu isman 2 jam ya Na seluruh negeri Sarawak Pekat kuasa So pukul 4 Singumi Andu 9 Julai 2026 Mating hujan jaga di Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, Sibunga di Muka. Duduki cacaka beraku di kedai-kedai tempat di Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring di Limbang. Kemudian dengan ramai tindak awal isan sun spiky, hujan di kedai-kedai tempat di Seri Aman, Kapit, Miring di Limbang. Mating hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, Sibunga Muka di Bintulu. Kedai laut rumah begatung 0.5 dekni 0.0 meter. Sebab poso Tenggara, rajus meng dek 20 km. Sejam takap ras 24 negetaru perupat darjah Celsius. Anena keadaan gaya nota yang anu hati dok pruah pada Jabatan Meteorologi Malaysia ngena seramat ngaram seramat di perangan adi agi bersama ke di YFM Media RTM Kuching ngaram di besi perangan adi agi bersama di awal Facebook tak ya ngena seramat ngaram di Jonas Bihan kena dengan tak Nurul Atika dengan tak Jonas Bihan selamat dapat anu di Jelala harap Tuhan tepat berkat dengan nguntun di jadab tugas selamat anu tiaya terima kasih Jonas kena seramat ngaram ga terus saya kokos seramat nguminu di Cik dengan sama petugas Senin Ayah terima kasih Kena sama Ngarum ke tuduh Nurul Atika sama kami yang di Jelala pindah-pindah wifi yang bidang harap semua saya terasa nanti selamat ini semasa JB Kuna Ayah terima kasih Nurul Atika Kena Paul Sekin selamat kami yang di Jelala dengan semua pindah-pindah Facebook wifi yang bidang ada kami yang di harap semua saya dengan terasa pagu anu amir kawasan terbentuk lambat anu tipagu Kuna Ayah terima kasih tuduh Paul Sekin Kena selamat Ngarum ke terus semani karong sebab ngarum di jalanan sebab berkonti Senin Ayah terima kasih dan sobrak keberangan ya ada bisingan di kip sama ke di kimi anna station my fan video yang andu hati ingat nama dia nanti 20 mai minit lepas sepukur ju singarem Irengan di rumah setiap sama ke angin sama ngarum tu sobrak ngan sama rumah ni dengan di rumah Aku kena gerak sama aku nak mandi nanti ya kena nak pia-pia jadi min aren nak kena yakin kena sungai nanti beberapa nyada pengumuman ya hadi beberapa berapa asrama nak rasa bekerja dengan lain kan yang kan di kerja asrama tak bekerja yang kan adi earn pia-pia mandi nanti terima kasih dah so berperangan di keberangan dengan adi kena ke di wifi media RTM Kuching nak chat tapi cuba perawan ada tak ya ngara gerak perawan dari Dr. Bahana pada Roxy XC ngara aku dia setia hasil so berperangan adi sama 2FM Bria RTM Kuching

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti?
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah CN mah dan bahagian Limbang dan kedua ne dan bahagian Serike di daerah Pakan dan ketaruh ne dan bahagian Bintulu di daerah Sebau dengan deki empat ne dan bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu sen mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat da Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti temarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sen mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup nasema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan dengan segan wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita neg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Raga Brahman dari Dr. Barbara Eka Saifu Lebak Lambat Temari 44 minit pas pukul Juk Singar. Semangat, terima kasih di barangan di Gip sama KDY Fan Video RTM Kuching. Aku nak beringat yang di Pipa Sobrek ya. Anu Wati Anu Kedua Dok Ngatur Gawai Carnival Redeems 2026 Nga Fourth Battle of the Band. Bangka Fourth Battle of the Band and Nga Semang Mai sekali ke semua mai ya Gawai Carnival Redeems 2026 di Dong Ngatur Pilot Sonu Meja 96 Julai 2026. Ingat anda mati ya ngara mati lagi Dong Ngatur finalis Dayung Skora Redeem 2026 aku nak Dayung Skora Redeem 2026 final judging apaan ka final yen peres simang finalis nga agi ke redo ga kidat na top 5 Dayung Skora Redeem 2026 ade dok ngatur anuati ya program dok ngatur neka pukul acaka re neka pukul semang ni singa Anwati 9 Julai 2026 nganus pagi lagi ke program yang duduk ngatur ya. Habis duduk so sesat nasmang mai anugerah Julai 2026 lagi duduk ngatur pameran jualan pengumuman ngapiit nak guna ke lagi ke duduk ngatur jualan kedai mani apankah lagi ke traditional permainan tradisional adi dok ngatur na anus pagi pikiru so pukul presesan dekat pukul 9.2 yun adu kari pasana pukul 9.2 yun adu dekat pukul 6.30 asmindu hari dok ngatur persiapan ia negawai Carnival Redeems 2026 Gala Dinner. Kak Ripasana, ngara mana redo ngatur program Battle of the Band negawai Carnival Redeems 2026 bagai masa program-program yang dibekan nanti dia dok ngatur ngak semang mai anu beran culai hati ngara mana ya lagi ke cakap api benda ke Premier Sarawak terdapat tinggi tan Sri Abang Juari Tun Abang Haji Openg kemudian ke lagi ke dok ngatur program-program yang dibekan dengan ia dengan di Adika Redeems apankah sama-sama Adika Ningak Gawai Carnival Redeems 2026 dapat sama-sama di ke Redeems Center di Singai ingin berdengar nanti nak kerasa program yang dok ngatur Minggu Wati program-program adi dapat barangan adi nyaksi sama-sama nyaksi ya ini mari nanti Pak Projo minyak lepas pukul cu singan terima kasih di barangan habis singan adi akib sama keh di YFM video RTM Kuching apa cuan yang peraman adem tak ya ngaragu peraman dari Dr. Ban pada RTM di band Nichon Asung Bicinta.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kukak neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in barat dari ada rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosen so Facebook

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pini kebus. Microsleep jadi, setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Raghav Rahman dari Dr. Mama dari Malaysia. Nasi pagi Nuk Singarum. Merima minat pas pukul Mai Singarum. Namanya nanti tambah berada di jam diskusan terdalam segmen Ngancang Peta Anwar Tino Rimah Semenju Anuburan Julai 2026. Saya guna info ya berkait dengan promo Serian Agrofest 2026 ngana warga Serian apunkah ngana sindek ngana Serian Convention Center guru sudah berpat 26 Julai 2026 edo ngatur Serian Agrofest 2026 ngan majlis peresmian ya edo ngatur ngana 24 Julai 2026 apunkah anurima adire ngana bega masam aktiviti-aktiviti adi kena adi redo ngatur ya nimun pameran pertanian Abuh Serian pameran agensi jualan hasil tani segar mini zoo pentas budaya telima agensi nga jualan rahmah Sarawak ku sayang ngana sama-sama tebar rawangan tebar perdingan ngana sama-sama hata adi nyaksi ya nika adi redo ngatur ramah Serian Agrofest 2026 ngana kemudian gaya nabi jualan sopra Serian Agrofest 2026 adi teban tema Innovating Agriculture for Food Security. Ngana sama-sama ta adika Serian Convention Center 26 Julai 2026 Serian Agrofest 2026 Inovasi Pertanian Jaminan Keterjaminan Makanan. Ngana di nanggut eja ngajar di kawasan apankah di kawasan Serian namanya ada temit peluang hati ya atas sama-sama nyaksi bagaimana program-program di redok ngatur jom ini ada bahasa pukul maya sehingga ramai sama ngara lebih sedih barengan di gip sama ke eh lebih sedih barengan tadi awal Facebook di gip sama ngata di ngara mati yang sama ngara di James Pengiran kemudian ke Rosin Kunyau selamat kami di Jelala geng awal harap kita semua saya terasen aku anak yang minta ragu cinta dikait to api-api tenan hiburan lama tendu sampai santai santai-santai ya nasmindu anwati salam tamai maksud Serian Pagu kuan ya terima kasih selamat ngarum ke Jenny Lelon minta lagu bapai Leo kuan yang sotibar Hunter sebegini ke Vincent Chinan sebegini ada di Jelala Tuhannya pelahir dengan di Jelala kuan ya terima kasih Vincent Chinan. Nga, aku nak gang yang sama ngaram ke teruk yang Tan Sri Ellen. Sorang ngomong DJ dengan sahabat tugas Ellen yang ingin salam teruk rawang kono di Kampung Beratan, Madinati. Nanda pengen Madinati di Brunei. Suka dengan wifi media suak Facebook Live. Terima kasih ya. Minta ragu dah kuat rebi seninang. Ya, terima kasih Ellen dengan Dato' Beratan ya. Sorang ngaram ke Durin Kubes. So, semenu sahabat tugas Nuri DJ Lali Konti. Salam ngancang apa te. Tuduh Sino Els, Henry Bali, Rachel Merikan, Nurul Atika, Jiki. Menek Sumuk Jang dengan salam damai saya dan ayah terima kasih selamat ngaram ke Kiong Lipindi Peter Kilan aku nak ke Teru Angela and Sido selamat ngaram ya. Nah, Malcolm Stanley selamat ngomi so New Zealand Serian DJ Serinang amin cakap aku jawabang so Eliza Susina ngarap DJ duo suap pengajit ngaram ti sehat selalu God bless ya, terima kasih Malcolm Stanley selamat ngaram ke Teru Roy Kuang Teru Peter Kilan Veronica Seth selamat ngomi no selamat tugas DJ Lala di konti ni gah meman ke DJ Mer sama semenu yang sopraga menu yang ada mati sayur daun tira goreng belacan bega menu dengan tati ya terima kasih Veronica Set minta ragu jubung drum blues seninang ya terima kasih Veronica Set dengan tati ya sama ke sok Kampung Beratan terima kasih ya berangan tadi give sama aku nak ke dengan nanti nak kena so penyebesan nanti gede baik berapa dengan tadi gede sama ngata di awal Facebook lepas nanti tap cu dingin dengan penyebesan nanti beken nanti gede baik di WFM video dengan tap cu dia perempuan adap tak ngeragus sok binyong cinta ke bosku.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yen program.

dibakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian Dokuka Neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section.

0: nasihat tinggal dah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya da bau muka form 6 ka muka degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mata permua Robi taruh perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Oh botang gaji es kopayu. Jadi selain mata oge lawin dan bukan lagi. Ti yang guru elawan perumahan oge elawan hikmat awam oge suar muti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kenapa tu lintang ke Tuan Dr. Zak atau benda sonyong kan ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud. Ha, atau nosak dia ini juga tahu setengah orang tiak inyo obuak dari patu tato lep turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek bolas mungki rotong idogem tungang
2: inoh nang nyang jimat tenaga moh lep PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke lep turak motor kaca ne moh lep motor kaca ti oma bat lagi no dah lepok cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tiak. Takut ku nyam IC mudia yo.
2: Kejap. Deh, dah ki sebek duit ke teh. Titih. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyo subsidi RON 35 tapod oba dakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Lagi memang so direct flight de ku under peace de tepana tak badin tar puni minar pas buku rumai singar semang ngaram so praman di berangan adi bestiap sama di FM BD RTM Kuching ku nega yan habarangan adi gi babu setiap sama ke di Facebook so ngaram to do mang suwe wowong ngaram mati agi bisa mangata ngaram mati ya so ngaram senan nega kenaga ya mitik me ragu kai lang kau arau senang tetap tetap terhibur keping station WiFi media. Terima kasih Mang Suek Wong. Selamat ngaram ke duduk Anit Anit Cali Chung Tizan Laim Selamat seminggu duduk di Jelala Seninang ngah aku nak ke duduk sopra barang geng-geng awah selamat seminggu sok semenyeh Selangor harap sopra ke cukup sama di WiFi media Seninang minta aku jawab saya Liza Suzina tujuh hasil sopra ke barang geng-geng awah Seninang. Terima kasih Charlie. Selamat ngaram ke duduk duduk dengan tak Rico Recovery sampai ngarut DJ sebab tugas ngerti Meti Ragus tadi memang kalah aku anak ya masuk Mekis ya terima kasih ya Recovery sampai ngarut gua duduk Clifton Cliff di gap sama ngata di YFM Media Meti Ragu napa napa aku anak apa kata bermain ragu timangan mudahin kumang Teja minta maaf ya Clifton Cliff terima kasih terus so perberangan risingan ada bestia sama kayak di YFM Media RTM Coaching ingat mari nanti taruh putar menar pas pukul mai sengaram lagi berbeda setengah jam dengan ngah tarik sama-sama peraman adap tak di WiFi bila dalam segmen ngancang apa Ingin aja tetap jumpa Brahman Adap tak? Dia dengan ragu Brahman dari Dr. Ban berat Brahman Slider. Dengan ragu dia dan Natong Mu ya. Dengan Brahman dengan tak di Kidi Labuan Madinati. Dengan tak di dan Romario. Terima kasih. Give sama di WFM Media RTM Kuching.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terkah awal, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinyi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Raga Pramansa di Amida Was Jebung Terang Blues Pramansa Peraga Perangan Adi Bersetia Amiana Station WFM BD ya. Ingin apa dengan nama tinggal nyami tak menegak kapan berana segmen dengan cang apa tak tak pitu itu rujam tak bersama so pun ngumi tejah ya dalam masa mengancam apa tak Madin hari 52 minit lepas pukul Mai Singarem. Bukul Peri Sengara minta dapat sama-sama lagi dengan Gah Sengara Mereka 20 di YFM PD ya. Kali pas anda terlihat bersama dengan Nga Pengaruh di Mereka Beken terlihat bersama dengan Super Drum Segment Ngaruh Mepawan. Ini seorang ngaram ke di Dublin K Baja sama malam sahabat tugas di Jelala Senina ceria-ceria selalu tina ini pesan sedingan tak Dublin K Baja ingin nak beringan berpisah dia tak mati nanti ya berapa dingin atau ada dua kata nak bertugas ragu diskas dan ramai sopra ragu bimitik ke sopra dengan tadi bersama ngata di awal Facebook jadi keberangkain kan adik keringan WFM dia harap sopra keberangan habis cuy peraman bersama ngak pengarun medram segmen ngarum pawan ragu hadir pemasok produk so make it steady emang kalau karipasana ragu se Eliza Suzina ragu di dan coba aku coba bertugas di jelalangnya selamat ngarum sampai dapat ingat tahun ini berkata aku bertugas bye bye.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

dari Pogan. Ya, jadi menurut saya siaran tadi yang hormati yang dapat kedengar pakai FM 106.2 MHz, so Kuching Puan Kah 106.2 MHz, so Serian bukan suana dapat kedengar pakai gaya online anda ini, so portal RTM Klik Puan Kah, aplikasi RTM Klik. Jadi dengan adi tiga alun kenumotongan adi arat ni saya yang selamat negak tepat adi reingan 7.

struggle di de nah dayung asau. Jadi menikmati agin di penyupat yang so pergi baut nga Serian Agrofest 2026 rebis in ngan di rakyat Serian ka puan ka di reup sindek nga kawasan Serian isa de pasan peluang yang sama-sama beda rami dingi program Serian Agrofest 2026 di redok ngatur di Serian Convention Center pigiru so 24 neg 26 anu bulan Julai aku sabar nang so anu rimah neg anu minggu ya 24 neg 26 anu bulan Julai 2026 diki majlis peresmian i redok ngatur nga 24 anu bulan Julai bagian so neg bege masap aktiviti yang kena adi menege reagi dok ngatur ini mohon penyikiran kimiang Abu Serian penyikiran agensi jualan pimereh giga mini zoo pentas budaya terlibat so agensi dia giswa kamana ke aki ke jualan rahmah Sarawak ku sayang jadi dengan adik payak nga anu ane taruh anu ane bisa sama-sama mendek tebat nerawak ngan puan kah dingan ngan yang sama-sama tinggal sama-sama kinyam aser kimiang dera meris kamana ke tambit puat nambi paut nga teknologi kimiang adi sekasan bau samun menege nyukong ngera adi eki sama-sama berjua rib jua di program Serian Agrofest 2026. Jadi menege dah kemat rib dok ngatur pikuru so 24 neg 26 bulan Julai ini ina di Serian Convention Center.

0: dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih anak kai.
2: Sopukur pri ngarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Ya, Ragu Brahmana di Dr. Wan Pada The Archies Ragu Adi dan Sugar Sugar. Jadi mana yang ada kebutnya pokor semang sengarum titik atau lagi agak sengarum hari pasana nga pokor semang suku sengarum dingin atau lagi program country sama nga penerbit i Filomena Buang Pak Spayona terpramun dia nga di tengah Ragu So Sandra di ina merepas porogi.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab mogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone nanti. Meninggal main game ni. Ya panai tiwas, panai si Eno ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai buat dia di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru bongkar nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Waktu dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud,

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

mengarum dulu sokongan kita setia bersama dengan Karo Miti ya. Menyabar ringan dengan Karo Miti. Aku harap nang suara dan keadaan sehat, ceria, dua tersama-sama ya, Bibur dan program Country and Western dengan Karo Miti. Jadi aku juga, ayo terima kasih dengan The Pilih.

Romina Renian ataupun The Jerahah Keraja Shif Ngarum ataupun The Jerahah Nuok Pin Kufi dengan Ngarum di ya. Jadi semoga muzik The Kutoban Ngarum di dek jagin kelanan kiri yang peneman dengan Ngarum onurima dek kodak di ya. Jadi atau murah ataupun taja Andrian Western dan Ngarum di pakai kudu-kudu buah lagu dia semimang aku bisa enang dapat dah mood dengan ulis pagu lagi dengan Robiti. Sekejap, kita sama-sama bibur dua lagu-lagu country.

pilihan muzik ataupun lagu ini dia. Muzik country western memang ya ogi keistimewaan dekat. Ogi de ngojit sobat melodi ya de tenang santai saja. Dua ogi de suka lagu-lagu country di sobat lirik ya de dapatnya kaitah dua penyidik de bidang kono ataupun kenangan dapat datang kenangan de oma ya. Jadi dengan Romy ti dusa jorak fikir pasal kerja dia ataupun pasal oni bilik naik atas pagi atas pagi ataupun nang yang minggu pak dengan Romy ti dusa jorak dia fikir pasal kerja dimana ya atau anggap nang selama atau bersama dalam program Country Western ini ya no sebagai masa te dengan te guru relax berehat menangap dua nganta sama-sama tenangnya ngojit irama lagu-lagu country the suku penyanang daota tenang sidang ngarang ini. Okey, jap kita buat dua kedua-dua lagu dia lagi kita sedang program country and western.

Terima kasih sebab masih lagi setia bersama dua host sebagai penerbit lagu-lagu country. Kadang-kadang ya, music dusah jorak atau ringgit music the sekian kota-kota ini ya. Ada perlu ngejit lagu-lagu ataupun music dan masa-masa the big otak. So apa dia kungang ataupun lagu demuti music demuti dia kungang ngubah mood nikan orang ini ya. Sebab Pino dah boga dia sentiasa pari lagi ngaji lagu-lagu Oma ataupun lagu-lagu dia pakai rentak country and western daripada IT. Jadi semua ingat dia jurah tempat Muto Adin, aku harap nang Pimono ingat dia selamat dekat kepada Nuju ingat ataupun mungkin lagi ingat dia jurah kerja, dia jurah bertugas. Semoga semua urusan yang tiap muncul apa naik. Dua semua yang Ogi dan Romi Naren ngarung itu dogi ngajit siaran koi yang dalam program Country Western. Semoga ngarung itu tiap rapasiti ingat bus banget ya. Ada sama ngada dua pilihan lagu-lagu country dan ngarung itu. Selamat berhibur.

0: If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride.
1: Okay, similar to natin pari, may mga size ron no, hindi yan lang iya. Apabila ada ngarom do kadaiti, amat ngarom menerima ada aku ngaji lagu-lagu country, lagu-lagu ataupun music the santai do kadaiti. Jadi dikirara ingan peminat do oma, terima kasih nih ingan ya, sebab setia negara adin dua program country ataupun the muran lah dari ngaji genre do kadaiti. Semoga setiap lagu-lagu do main tu iti dia. Ataupun main kudang harum ini ingin ketenangan, ingin pingin damai nuringan selepas ni onu-onu dan nurima ini hata naik boga masam aktiviti ya. Semua ingin de juraha nuok nuok piin de suka ingan favorite piin ingan harum ini boga bisa enang ingan de ruarnya nuok kopi kanika nuok teh kanika sebayu ingan buus sambil-sambil tu ngocit lagu-lagu country ataupun de juraha rakar bersama tu cina sama ingin ke ataupun rakar tu sikit sudi ingan ataupun pasangan ingan ngarum iti ataupun de bersama tu bara dingan madi sayur ke nika di tanah sejak on sejak radio ingan ngarum iti so apa music lagu-lagu country area perami lagi ngarum ingan ngarum onurima. Terus bersama doaku, sahabat Ogi, boga lagi lagu-lagu country, selamat pagi.

Bukan sedari aku dengan Somat Narom. Terima kasih sebab kita bu bersama doku dan lagu-lagu country and western hiburan doogi dan wife family dan Narom on the rumah ya. Jadi apnang music dan toban ku dan Narom ini ingin ruang ataupun ingin ruang nudu ingan ada purpose pikir ingan so kerja-kerja dan minggu-minggu ini bisa emang dua mungkin dan ngaruh mimpi ke bagi ingat dia memang berstandby senja ya ke dia ngajit lagu-lagu country dan ngaruh mimpi kadang-kadang ya ada jika perlu masa ataupun nasib masa dengan dah penyidik tadi Robis aman lagi Robis damai lagi ada guru sejak ngajit lagu usah jorak atau fikir orang-orang ini penusah ataupun orang ni sejak dia dah pemikir itu dek tak tentu tu ingat nanya jadi dengan lagi yang ngarom dekat itu yang korang menang so ada pingan dia libur so ada pingan dalam keadaan dia tenang sejak relax sejak ok dia lepas dia akan ngajak lagu-lagu penghibur lagu-lagu country hasil dia so-so dengan dia jagin peminat lagu country and western.

0: pertama maju dan dipusing ya. Merdeka ataupun merenda ke Kyobo program Country Western dengan Romy Dia dan Mingwi Di. Aku juga terima kasih Nudu So-So Nujit dan Setia bersama Doku dengan Romy Di dan program ini. Jadi apa yang bertibur? Dan semoga ngaruh mingan ini dia Robis Rami lagi lepas ingin uji lagu jaga depingan sebab muto nakit-nakitnya semingan dia masih lagi dengan orang atau bila apa lagi ya dan siaran tu berian nek ini dalam minggu bau jam dia sama onu dia sama aku juga selamat ngaruh selamat bersedongat keep it country keep smiling see you down the road and good night.
1: Ya, jadi ini dia program Country and Western bersama dengan penerbit di Filomena Buang.
2: Dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen 9 Tahun. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
3: Sepukul peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Ragu Promenso Ambrose and Ragu Adidun Ku Uteris Asok Ku. Ya, jadi kami tak tinggal kejam di dendam tu dengan aku ringan mas segmen tadi dengan rumah tiba degapang ya hamai lepas tete atare dapat sama peju prama dengan sama ngaki drum automasi ya dengan rumah tiba pukul semang dua seterap dengan rumah tiba dekat pukul 6 isan-isan. Jadi hati again di dengan ragu pemitik ane ina so dengan ta Angelia Ensidor ya hadir dengan di tengah ragu Iban so Gwen ragu adi dena sanggup aku ngah pramen bara geng adi kebayu beus ngarep mati jadi hati ina ragu so Gwen.

0: Saingan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Taon. Segmen saaningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sampukur peringarom, next men dua teruk ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BD.

Okey, jadi mulai minta benda kekak benda benda segmen ngarum pun tak di ngarum hati begitu. Terima kasih kasih perengan di Yagi Pramun dengan aku suka pekor pri ngarum tejah neka madi nanti saya tak berapa dingin di andu beken begitu. Terima kasih kasih perengan. Selamat ngarum. Bye-bye.

harito anu satos sedunia puan tak kedah nang main sator kena revisi yang ngera adidog Alzheimer ama ingasa atetak kabda atak bega berfikir main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir ripas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi ka idog kaden caturangga dalam peminyo Sanskrit caturangga teban reti pat sekap soldadu sator piju utemegah dini ong-ong ka ibi paut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru kat des endeh nakit dok Grindung. Menteri jadi penasehat kat Grindung Raja. Gajah tanda pini beke peritah. Kuda tanda pini menu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda pini bijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngan 26 bulan Julai beransua yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngan ngasak teg bedak begak berfikir kat bijak. Sewati, tema anu sator sedunia ina raikan cipta kejayaan dan buat perubahan. Kores semang dua terap.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuan. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuan dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuan pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Dog utiso, angkah dog layak musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dog ut kesong, angkah dog layak musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

dengan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosun ting. Terd rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook section

ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, selalu kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, selalu penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong lai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

0: Terima kasih sebab terus ngoji Stesen Bidayuh.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri ii.

pentah TV ina enam jaket di nyerang atin so kai udah jaket so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal rarum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nanggara adidok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuang. Bayu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebek neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neks mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pangka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dos

Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyak kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekred, kamah bersindir tenggera di dok 6 TB. Temit raka awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

0: 106.4 MHz di Kuching.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur ju nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang putus pasal bertanding hati dapat dosen so Facebook Section.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebisi sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati, rebis kena so nguri'i.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe onkah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang peribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang peribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, onkah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, onkah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk negs mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook.

Dog kesok, angkah dog layak musim, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok, angkah dog layak musim, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit, dapat nyeramat asem.

Selalu nakit jaga Aisita. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding hati dapat dosi enso Facebook Section

0: Eish.
1: Influenza, daka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemay dah sehat kemanyah begaul ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemay tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

pihak transport ada saman support seat sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah transport plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu onkas sepok beken sok pinjat moto. Urah transport sok moto dapat dok hukum onkas dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957 ngak Akta Ndik Jukni Akta Kerajaan Tempatan 1976. Denyah transport sok pinjat moto tak. Abang terun sok pertak depuk.

Kota Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing di pri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ge adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Perpagi anu inem memahi anu berani ju 2026. Doang dan namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masih surat Santo Paul deg biinya Filipi tetek 2 baris anak semengpat tok semengrima tunda ani-ani kerja apa komplain atau bisa kam mengkine boleh jadi keban anak tempat tak tulen pagu dengan bungkar beresi dengan lain dan dunia dan berapi pala inya lebih dengan bidusa kine mesti mancar antah jawa kine dan encah balana kelebih mung bintang pijawa rangin wang kine nyugon message pimudim sanda tanpa semayang kita amang amin dua surga ganana kap ngan kudus pemerintah akan mendeng pikir akan meraduk tunah de tanah mung de dua surga juga kami anuiti kenaan belakang lu nampun dosa ami mumi ngampunnya pisalah kelawan ami ibad ami mesu pingacu dengan pelimpas ami mesu ani-ani dabi heng amin Tuhan tanpa pun dengan utak pingwa pada pemerintah kami darunya itu piraka kemuliakan menami kai kuan-kuan muji akam dan surga pada anak kami Yesus Kristus Tuhan kami dan mudik dengan perintah bisa marikan akam dua penyidik Roh Kudus tanpa dan adu-adu hanya pangan amin tadi mari ada penuh gracia tanpa berdengan akam di berkat akam ancah obobo dayung dengan di berkat buat ibu akam Jesus Santa Maria dan tanpa kami ini ada birsa juga akam sembahyang gue nami iti si dengan lagi lama kami sinek irakabes amin mulia negemang dengan anak dengan Roh Kudus mong lemas tu digina iti si dengan nira adu-adu hanya pangan. Amin. Tanpa ada perkuasa berkat kita dan itu kita masuk semua pimpin dengan nyuguan kita pimpin babar kekal doang dan namang enak dengan Roh Kudus. Amin.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan-isan. Sibu ngasi pun pun agak. Premier Kagah Minta Beranja yang ngemas aran raya ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro Dekuka dapat muat 1,000 jemaah. 4 kapung di Tarat Rebian aran Raya Bau. Selamat Isaisan, bisa mengaku Vikmo Loren Dermegah Isaisan YFM Bidia. Mahdin Tengah Negah, Perita Sarawak Nyibenar Pintah Beranja yang ngemas terdeh aran raya Adi Ambu taruh poin mai kilometer ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier dan tepatnya Ye Tan Sri Abang Johari Tun Openg kagah perkara anak tipu rami pinguru bisama rakyat bipawat pesta Daro Mijah. Sedenana Adun Daro Dr. Safi'i Kidanang kan aran raya ke SK Batang Lasa mekemas Ati Reteban Pimunos di penyejawit aran raya di Dundaro kateban senang ke rakyat. Tipu Ramiana, Premier menegah jugan sumbangan keperluan asas rahmah SKS ke penerima sekategori bujang isiremin ke warga emas. Ayah menegah serah Rizab Komunal Bumi Putra Kemiang kawasan Batang Lasa Daro saman serah Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ayah kuka Masjid Al-Umran Kampung Tebaang Mijah adi berga arung 5 juta ringgit kasukup yen arung 1,000 jemaah. Sebayuh rami kuka Masjid Ana Premier Sarawak bisama bara pinyibas menegah solat Jumaat di Masjid Ana. Kedah so jadi turunnya semayang Masjid Ana menegah jadi pusat yen ngatur berang masam program agama pendidikan ke masyarakat di kawasan ana. Rakyat di 4 kapung drem kawasan Dun Tarat, Rebian Aran Raya Bauh adi berga mai juta ringgit adi demansang so agensi pengatur penyekimang Greater Kuching GKCDA. Projek ana biketnya Kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang ke Kampung Cupak. Nga kerja naik aran raya adi ambu taruh 0.4 kilometer. Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, menetap aran raya anak menegah nyedia aran beken ke rakyat, ke rakyat aran raya adi sediagi, rek dapat biju dok pakai. Projek anak jaga kemas dalam tipu hendik sewak, adi tembit kira di kawasan tanah adi derata. Aik dan sakati tipu rami nukas tanah projek anak di Serian. Integriti drem tadbir urus ina atak di pentadbiran adi ngasi saman penyikmang mampan Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti ke Ombudsman, Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang, penyeremah drem tadbir urus accountability ke berterang, rengurang atin besar rakyat di institusi perita. Penyikmang ekonomi saman penyabah pelabur, kasedah penduk jaga so tata kelola adi kena, saman kepimpinan adi bian integriti, etika ka accountability. Ayah gidan sakati tipu kuka Integriti Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Mijah. Sedenana Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang, Sarawak netap kod tadbir urus korporat Sarawak ka dasar pemilikan negeri. Ati ini rakah negap tadbir urus institusi kedah sokatuh accountability saman penyengasi organisasi. Inisiatif anak renetap kerangka tabi urus adikiran aspirasi ke penetan Sarawak. Atik beramah dengan prinsip tabi urus korporat adidog ngaten ditakah antarabangsa ke beramah dengan aspirasi strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2000 Tarupuru. Persidangan di andu anak nguruk arung tau ratusan peserta adi dupan pingarun perkhidmatan awam Sarawak, agensi kuat kuasa di Sarawak, Badan Berkanun Reis, saman syarikat bekat perintah GLC Sarawak yang jure isu tabi urus integriti ke negah kerja nipu.

video di nge nga aga. Badminton, bitanding badminton tikuka Westlake Miri 2026 jaka kakat pita kerjana misukan di Miri adidek nguruk 1,000 peserta so simeng 2 buah reis. Gapit Menteri Pemiang Sukan ka Penyikembang Tuke Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Kidanang, bitanding ana do ngatur ngak kerjasama kaum badminton Miri ka Kelab Badminton Senadin. Mio di Miri ay kidanang 5 pemain kategori redo bitanding banding ngak kaes 20 prii kategori ngak sawa praja. Bitanding ana da kaes jadi terun yang nyekembang bakat pak menegah kakat ekonomi kawasan sopi mendeg bara peserta ka Rawang Ngera di Miri. Penyekembang modal insan adi bian kualiti jadi penyedia Perintah Sarawak dalam rangka sian status reis maju kabian penyedap berbegatu ngasawa 2000 tarupuru. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Sarawak, Dato' Snowdan Lawan Kidanang, penyekembang ekonomi ka teknologi guna dog nyukong nga tenaga kerja adi bian pimandai, pimahir, saman integriti. Ayah kidan sakati tipun nyaksi rami sign memorandum mertipaham MOU di asah College AITC Kuching, College I System Kuching, ka Borneo Evangelical Mission BM di Kuching. Kerjasama ana tumpu di pitak TVET ke jururawatan pengurusan jaga penyihat ka pendidikan awar anak-anak. Ayah nang TVET madinati jadi atag yang peruah tenaga profesional pakar teknologi ka tuke dagang adi bian primahir teknikal. Rebih 1,200 unit vape duk serapas drum bersepadu e-cigarette Sarawak nga andu taru adi ripas. Sama duk serapas ina semeng pri 0.24 liter in vape saman berang masam basa rokok. Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SSC Lim Bapai Kidanang rega barang di duk serapas duk anggar perungun RM160,000. Kerajaan serapas anak ina asyik pemeriksa tundus mengpat buah permis adi duk Sabah nang jual rokok elektronik adi deh tunda undang-undang. Berang masam basa rokok duk Sabah nang duk jual ka nyeranggar syarat permis permis. Perungun tarupur permis saman tarupur duhan pekerja permis modok presa student operasi adi bikait nga gadung Kuching padawan lundu bau betong muka sibu Miri Kalimbang. Operasi adi dok kanu Brahma Dindi Abong Sarawak dok mansang beda opis Menteri Penyihat ka pihak berkuasa kawasan. Taru buah remin pugong dermar sau di rumah libau Kampung Sepanggah Limbang Isaisan Meja. Pusat gerakan operasi opis bomba ka penyemat Sarawak Kidanang ngera terima penyebegan bikait harana pukul simeng 44 minit isaisan sebaya tebaran anggota sobalai bomba ka penyemat Limbang dok gerak kat Paharajadi adi jo arung 40 kilometer. Tibaran bomba mendek di Paharajadi pukul semeng di 25 minit isaisan. Harsawa nak biket ngan di buah remin batu, dua buah remin kayu di tikat. Mengaku kemasukah peribasa pun-pun ni. Premier Kagah Pintah Beranja yang ngemas aran raya ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro Dekuka dapat muat 1,000 jemaah. 4 buah kapung di Tarat Rebian aran raya bau. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ewal semasa RTM Kuching. Selamat isaisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu seraru ke on lagu de sok Tonio Spoji. Mak mahi berata di pagi onun wam. Semua mahi on berlanju sewak 2026. Arab nang ingat ribu rami ngocit lagu inotia. Ya, selamat pagi duduk balengan de gitong mokat pagi ti. Pagi ti ngan bersama duo DJ Lenny. Dan segmen Makat Kremuhas. Sampai jumpa dengan iti siaran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 02.1 megasok Kuching 2 ni 0.2 megasok Serian. Serian dengan ada penghujit di radio ingat ada podcast penghujit siaran iti di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio dah pilih Radio YFM Bidayu. Ingat ada podcast penghujit siaran iti sok Facebook YFM Bidayu. Kalau ingat dapat berkongsi info, ngin salam demi tiap lagu dia suka ingat udah aku main di radio tiap. Ya pagi ti, mau pagi on nuam, aku pun nang bogo balik ingat demo plan. Ya di muah ki pasar, ya di kitoya. Ya di berkelah. Ayo di hiking ataupun dekat-dekat sijak dengan Rodi. Arab nang sebayu ingan naik pengenai kerja ingan. Ingan serapan dia ya. Sagi tenaga ingan, sagi mood ingan anu iti. Dua saingan ceri-ceri sijak di onun wam iti.

Ya sebab tak mulut segmen atau ni ingat dia susun program segmen Mokat Kerimu Khas. Korang di biasa dah pukul 7 pagi. Okey, abar pakai sinar bukar sadong. Muka ini dah pukul 7 setengah pagi ititia. Okey, abar pakai sinar bau jagoi. Lepas ini lebih kurang dah pukul 7.45 pagi. Okey, buku si report gaya yang lusuk email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ini sama lagi di hiburan 2 info 2 dan pukul 3 pagi. Ingat yang ngeji abang sok National FM. Dia terus bersama pengaruh untuk terbukun dan segmen Yun Ngan Diaran. Ya, selamat pagi duduk balas susu ingan. Duduk balas ingan The Poyak. Ingat dapat komen ataupun berkongsi info dengan komen Facebook YFM Bidayu. Aku dapat bahasa komen ataupun salam ingat notia ya. So, aku dapat gaya main lagu pemitia ingat notia. Yo, jat, tak beribu lagi dua lagu seterus eh. Sebab itu ngucit abah pukul 7 pagi. Dia pakai dialek bukar sadong untuk berhibur diok dua lagu dosok sumber gelinas. Joget gelinas aku, gelinas ingan.

0: Pararu Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Mekat Krimohas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidayu gerak bersama.
2: Sebungas nepuun punaka. Premier Pergah Belanya tinan guna hajaran nek SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro buka dapat tinan 1,000 orang jemaah. Empat kampung detarat daran dapat ajaran alternatif bau. Selamat berpagi, bisa mengenaku Linda Jagem agah ada berpagi ti. Dengan ti agah ada puno. Perintah Sarawak lulus belanya tinan pisilungun ajaran kamuh taruh puan mahi kilometer nek Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pergah Pekarati timpu berucap dan masjid dan matlis pindu'uh bersama rakyat. Adun Daro, Dr. Syafi'i Menang, wang siap jaran nek SK Batang Lasa. Rangkaian jaran bahas dan seluruh Dun Daro lebih lengkap, mudah nyeratus bigera. Dan majlis desama Premier nyugon sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS nek kategori bujang isi ramin dengan nama tu. Nenyerah Rizab Komunal Bumiputra Kumenyang bagi kawasan Batang Lasa, Daro serta nyerah Warta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Muka Masjid Al-Umar Umran Kampung Tebaang De Daro Anunyanuna. Masjid tunah minan kos kira-kira 5 juta ringgit dapat tinan 1,000 orang jemaah. Sibayuh Majlis Muka Masjid Premier Sarawak bersama Div Kenamaan Solat Jumaat De Masjid. Masjid tanpa semayang dengan jaji pusat ngatur ahi macam program agama, pendidikan dengan komuniti. Inya ratus de empat kampung kawasan Dun Tarat jangka dapat ajaran bahas alternatif bau minan ungkos mahi juta ringgit dorongan agensi penyelarasan pemancang Greater Kuching GKCDA. Projek jaran kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang dengan Kampung Cupak serta ngunah jaran kamuh taruh 0.4 kilometer. Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin Menang, jaran alternatif tinan inyeratus, sementara CN jaran debau ira kekal tinan. Projek jangka siap timpuh ini sewa ngumit kira keadaan tanah rata de kawasan siti. Daripada nanti, rimpas muka matlis pecah tanah projek dasrian. Integriti da'abi tak berurus perkara penting de pentadbiran serta pemancang mampan Sarawak. Gapit Menteri de Office Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Dato' Musyahidin Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Menang sekira anyap integriti kaya dapat hasil masuk dasar paling pagu. Lemah takbir urus accountability dengan ketelusan ngancak nyeratus kaya percaya institusi perintah. Pelabur percaya sekira atur ekonomi pagu serta pemimpin integriti ngajak atur dengan accountability. Lepas nanti masa muka integriti governance and front Prevention Conference 2006 dan Kuching anunya nuna. Datuk Mursyidi Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya Manang Sarawak masih ngundah Kod Tamir Urus Korporat Sarawak dengan dasar pemilikan negeri. Langkah tindak negap tabir urus institusi, ketulusan, accountability serta pengesi organisasi. Langkah irangada kerangka tabir urus ngacah pingkira perintah Sarawak di ngacah prinsip tabir urus korporat iktiraf de peringkat antarabangsa dengan ngacah tujuan post-COVID-19 development strategy PCDS 2030. Kudung kinuhai ini anu udah nupan taruh ratus orang wakil perkhidmatan awam Sarawak, agensi persekutuan de Sarawak, badan berkanun negeri serta company bikait perintah GLC Sarawak berunding isu tabir urus integriti dengan cegah nipu.

Pisilong dengan Aga bertanding badminton terbuka West Lake Miri 2006 jangka pergerak sektor pandemi Sukan Damiri. 1,000 orang sukan bertanding masuk semenuh negara dengan wilayah bertambah peserta kualiti berbanding edisi sebunga sewataya. Gapit Merti Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Dr. Ripin Lamat menang. Ngatur bertanding hasil kerjasama Gerumpung Badminton Miri dengan Klub Badminton Senadin. Rima permai kategori tinaning kualiti banding 20 kategori sewataya. Lebih nanti di sidang media berkait bertanding Damiri. Bertanding peluang magau bakat bau masuk peringkat segan serta peluang ekonomi ratus Damiri. Pemancang tenaga kerja berkualiti datu tumpu pada Perintah Sarawak tidak cun status negeri maju dengan pimpinan datu sewak 2020. Gapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Snowden lawan menang. Ekonomi dengan teknologi negeri perlu ada pekerja datu pemintar kimahir serta integriti. Lebih nanti wang nyaksi majlis sign memorandum sama faham MOU College AITC Kuching, College AIT System Kuching dengan Borneo Evolution Mission BAM da Kuching. Kerjasama numpu bidang TVET, jururawat, pengurusan niaga penyihat dengan pendidikan awal anaknya. TVET itina peluang tinan engkadeh tenaga kerja profesional, pakar teknologi dengan pidagang ada kimahe praktikal. Lebih 1,200 unit peranti vape rampas timpu op bersepadu e-cigarette Sarawak anu taruh dan merimpas. 90.24 liter cecair vape serta ahi banca ruko untuk rampas. Komando Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SSC Lim Bakpai menang kahi barang dok rampas berharga lebih RM160,000. Semangat premis memperasa terlibat aktiviti nyua peranti ruko elektronik kahi ngajah undang-undang. Ahi banca ruko jua dengelanggar syarat permit premis. Taruh puluh premis serta taruh puluh dua pekerja premis umur perasa timpuh operasi di daerah Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Betong, Muka, Sibu, Miri dengan Limbang. Operasi tunah pangkat di seluruh Sarawak bersama Opis Menteri Penyihat dengan pihak berkuasa tempatan. Taruh baramin persendirian sahu de kesahu rumah limbau Kampung Sepangah Limbang berpaginya nuna. Pusat gerakan operasi Opis Bomba dengan Penyelamat Sarawak terima pengabak kecemasan hal sahu pukul 9.44 minit berpagi. Sibai pasukan anggota masuk balai bomba dengan penyelamat limbang bergerak ke lokasi. Jentera bomba atau pukul semengini 25 minit pagi rimpas Panu Johor 40 km.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, lagu dari Pogan, lagu desa Dino ya, mak bagi berita di pagi onenuam semong moyo berlanju sewa 2026 arab nang ingat tribu rami ngocit lagu ino ti. Ya, terima kasih nudu ingat Rona Denis semong bagi bersama dok pagi ti nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ neg suak geng-geng awah dopi kaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Bering tak main nang selamat berpagi. DJ sama semua pekaping setia radio YFM Dayo serta fan club semua Greenas ini.

Yo ja sama beribu lagi dua lagu dosa Rogers. Suka sama suka. Sebab itu ngajit apa pukul 7:30 pagi dipakai dialek about jagoi sama-sama tok berhibur.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Pukul 7 setengah pagi.
3: Sebengah semuti pun-pun abar. Premier Maga suka belanja saan kabut projek naik orang ki SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro mo'oboh tajoh tapon oboh ngisi 1,000 jemaah. Pat kebuat di tarat yaogi orang alternatif debau. Syama pagi bersama Dr. Leni Jemon dan Abang Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak Nyimbona suka belanja saan kabut naik projek orang Dombu taruh pemoy kermita ki SK Batang Lasa. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Subordiniti takah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Bramado Pesta Daro Sumiai. Sebandina Adun Daro, Dr. Safi Inang, asa orang inoh mau siap suak orang di Daro, suak orang di Dun Daro. Ya bersambung, dongin pemuda duduk ratus dua akses duduk pemuda sekolah dua top patro. Dang majlis tersama Premier Tongin Ges sumbangan keperluan asas Sarawak, SKAS. Dudunya dang kategori bujang, isi rawang dua warga emas. Ia Tongin Ges Rizab Komunal Bumi Putra, San Kroja Pimurwa, San Kawasan Batang Lasa Daro, Bayar Sora, Warta Seksyen Nuam, Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Tong Tajoh Geh Masjid Al-Umran Kampung Tabaang. Masjid Dewan Naib pakai belanja kira 5 juta ringgit ino tapot obah ngisi nog 1,000 jemaah. Selepas ino Premier Sarawak bersama Div Kenemaan mau semayang Jumaat di masjid ino. Luas jadi tempat semayang masjid tong jadi geh tempatnya anai bogok masam program agama Pendidikan 200 di kawasan ino. Ratus di pat kupuak di kawasan Dun Tarat ngejaka yogi orang alternatif bau beroga moi juta ringgit de oboh naik ngerusu agensi penyerasan pemasang gerita kucing GKCDA. Projek orang ino ngelibat kampung Sungai Riset, kampung Skuduk, kampung Pelaman Payang, do kampung Cupak, Omu Tarupon Pait kilometer. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasaran Bakar Dato' Sri Roren Sagahwi Inang, projek Inos Anai Orang Alternatif sementara orang Dogi Adin ya ketubuk geh obah pakai. Projek Inong Ijaka yang mitmasan di Sowa seropas mitkira gaya tanah di kawasan ino. Ya sebeniti seropas Majlis Motah Tanah projek di Serian. Integriti dan takbir urus mau jadi pun pikara dan pentadbiran dengan si bayi pemasang demampan di Sarawak. Gapi Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti do Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Datuk Dr. Juanda Jayanang. Sikira doi integriti dasar depagu, doi tapot oboh ponu. Pinglemah dan takbir urus accountability, dua kroja, yaoda ratus doi bisaya dan institusi perita. Pinyonang ekonomi bayar pisayak pimoda job tapon obo jaga ngirusuk gaya keroja depagu bayi pingubak doogi integriti etika do tapon oboh bisaya. Ia sebeniti takat tajuk integriti governance and fraud prevention conference 2026 di Kuching, Sumiai. Semadino Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jayanang Sarawak Jurah Masang Kod Tabi Urus Korporat Sarawak Doh Dasar Pemilikan Negeri. Iti jadi rakas anogap adok tabi urus institusi ruas sok kroja de tatong accountability bayar organisasi dengasi. Inisiatif ino yang naik kerangka tabi urus de pikirian piniat doh pikara de kasan bigunas an Sarawak beramah dua prinsip tabir urus korporat, dua buah piruh ditakah antarabangsa, dua nuna piniat pos COVID-19 Development Strategy PCDS 2030. Persidangan dan ianu ino nguruk kira taratus naannya sok pingarun perimatan awam Sarawak, Agensi Persekutuan di Sarawak, Badan Berkanun Negeri, Bayar Syarikat Bikai Perita, GRC Sarawak, San Krakar, isu tabi urus integriti dua pinak, kroja nipu. Kita bu dua abar. Bitaning badminton dibuka Westlake Miri 2022 ngijah ka gorak adok sektor kroja nomi degranan sukan di Miri. Bitaning ino yang nguruk seribu naan pemain sok semang dua negara, dua wilayah, Robi Bogok dibanding edisi Desmungas Sowak Ropas. Gapi Menteri Belia Sukan Depi Masang Ni Adagang Datuk Dr. Ripin Lamat nang Bitaning ino kerjasama diusah Persatuan Badminton Miri dua klub Badminton Senadin sedia lima permohi kategori dibanding jog dua permohi kategori dia iti. Ia sebeniti dang sidang media di Miri. Bitaning ino ido sijak jadi platform pemasang bakat pak ngin ge pasas ekonomi ngerusuk pimonok bara pemain dua rawang ki Miri. Pemasang moda insan bikualiti bergantung jadi pengiduk peritah Sarawak dan sejak jadi negeri maju. Dua bergantung penyerah podang Sowak 2000 Tarpuru. Gabi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Snowden lawanang pemasang ekonomi dua teknologi negeri, biguna dan mungguk pikroja dogi pengipuan, pimanai dua integriti. Ia sebeniti takat jadi saksi adat sain, Memorandum Sama Paham MOU diusah College AITC Kuching, College iSystems Kuching, Doh Bonyo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama inoh ngimpinumpu dang bidang TVET, misi pinyaga penyihat, Doh pendidikan awal onakopot. Yonang TVET adi mau jadi gaya dekasun pagu, peruah tenaga kerja profesional, pakar teknologi duahnya adagang dogi pimanai kroja. Robi 1200 unit rukuak vape obah rampas dan op bersepadu e-cigaret Sarawak untuk taruh diropas. Obah rampas gas mempunyai 0.2 liter piin vape bayar bogok masam rukuak dan penerangan Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SAC Limbak Painang toko barang nombor rampas ia oleh Robi RM160,000 dan operasi ini semangpa premis mau buah tapo naik kerja bijua pingokas rukuk elektronik dedoi nuna undang-undang bogok basa rukuk tong obah tapo ge ngerangga syarat permit premis. Terpuluh premis bayar terpuluh dua pikroja mauboh perisa di watas Kuching, Padawan, Bau Lundu, Betong, Mukah, Sibu, Miri dua Limbang. Operasi, oboh nai niksi doh di seluruh Sarawak bisama Opis Menteri Kesihatan dua pihak bikuasa tempatan. Taruh barori obok rupok dan hal opoi di rumah Libau Kampung Sepangah Limbang Pagi Sumiai. Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba dan Penyelamat Sarawak terima pemukan begaut pukul semong 44 minit pagi nyidio anggota Sok Balai Bomba dua penyelamat Limbang Odi Ngumai. Bomba nak kita pat hal pukul semong ni 25 minit pagi seropas pemenu juak kira 40 km. Hal ini libat taruh buah bori, yohno ni bori simen, duo bori basa simen, duo koyu. Ngan ku ngomah sabar, ku basah bau pun-puna. Premier Maga suka belanja saan kabuk projek naik orang ki SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro mau obah tajoh tapot obah ngisi 1,000 jemaah. Padkubuak di tarat yogi oran alternatif debau. Deniti abah WFM dari debau sedia ada Muhammad Arhadi Samsawi debu nukar kang sinabau dak Josh Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Aduh, ngam ni kenai apa bay ni?
1: Eh, ngasukut ni. Kuling nak main bola nak?
0: Nak bay. Timbuk kopi ngalung nak bay. Bayu ke maat kan dia? Tinggal sumbuk kali nanti ya?
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Eh. Nanti dah boton modo ke tilang. Dia mati nak maat kait dah ke depan. Deng, maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Okey, kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ni drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon kegiatnya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Tempat ti telepon kan?
1: Eh mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dahnya dalam tu.
0: Eh dah aku ingat gamalnya tempat ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ngat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Deh bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Wati nggak salah. Kati nya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh panu leh. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat wati he. Ingat buka iti. Telefon ngati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Lu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit nte. Baku sana tekan te anu bokon. Ingat mau doi tiya. Oki.
0: Asik nya mati bih. Ni ngak di yo. Nah, buat ingat. Ngatikan Play Store di yo. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepahin no. Ngan type di.
1: Ni lagi.
0: ATM klik.
1: Yo.
0: Ngat type ATM klik. Nah, dia tu type. Nah, mau luah hati no. Kita ngah hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Kalau telefon nak, ribuan telefonnya tiak.
1: Baik ni tiak tanggawang mau paksa ganti
0: ya. Ingat, tekannya aku tekannya dah. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu nak ya.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Ingat. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningat telefon do tiba-tiba nak gol ena inoh li, ya ningat bol semena dapat gas telefon.
1: Patut le, oh ni ada nanti ah, ada
0: nanti. Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh,
0: atau dapat ningat bol cerati. Mumpun atau nang lu ni kete, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal naik kerja sum pagi no, di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tiba-tiba badang jaman tak kol ni. Pak mak pun nak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Wah, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah bekas aku. Nino. Ngijiling aku. Bulu dati. Dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, kuguru dati dah tu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino enggak dapat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: ti. Minti-minti balik di pon. Muti. Kre balik teman ke boli dak. Ni main boli dak.
0: Cui padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi aku.
0: Nah, menatik mati ni. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Ya tu mau sama beribu dalam gerusa Ezra bersama do Kerigeres lagu Janji Senang. Harap nang ingan tribu rami ngocit lagu inote yo. Ini tu palingan do curah serapan pagi ti. Aku juga selamat menjamu serera ni tu palingan. Man busu-busu ha, nok busu-busu ha, sagi tenaga pakai ingan naik pengenai keroca ingan anu iti yo. Ya ada nak buku si info report ya ang nuri mit sa imeh jabatan meteorologi Sarawak. Pituis mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kwa kasa sa buku ju pagi sembang mohi na bulan ju 2022. Ang napagi ti ngi jaka ogi ujan di gudu-gudu tempat di Semarahan do betong ngi jaka doi ujan di bigian di Bukon. Angano singmi ngejaka ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di suak bigian laut bigremang.

0.50 meter sebab yup sok barat laut laju 20 km sejam. So sekitar 24.4 darjah Celsius. Yang nanti report gaya nuri mesra ima Jabatan Meteorologi Malaysia pitu 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Biku akan sasa pukul juk pagi. Semong mahin bulan juk 2022. Ya, terima kasih nuduh balai ingat. Mau pergi bersama doku pagi itu dan segmen Makat Kermohas. Jom ke Besnang, salam, selamat pagi, selamat bertugas untuk DJ di Konti, selamat pagi tim DPB, Persatuan Pemenat Seni Muzik Melayu Kuching, yang selamat makat kelemahan. Terima kasih yang duduk balingan, demo komen, like, do share, live Facebook YFM Bidayo, ya. Sama-sama tok gerak bersama. Yo, jat tok sama berhibur lagi dua lagu desok, Tony Peace Band, lagu Napa-Napa.